0: menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
1: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
0: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
4: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM ikan ini ke kancah global.
3: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntech Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
5: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas. Per hari kita bisa 50 potong.
3: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
6: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
7: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari 5 gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani 5 gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival 5 Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas 5 Gunung.
6: Festival 5 Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun. Ini tetap bisa berjalan dengan baik.
7: Sekretaris Desa Muneng Warangan Muhammad Solikin mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat-adat istiadatnya.
8: Dusun Warangan kan bisa desa seni ya. Seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
7: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Keblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
9: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
10: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakping menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
9: Sementara itu Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
11: Saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara pada saat usia itu udah tua, dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
9: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
13: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
14: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11.
12: Mas. Dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
13: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
12: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
5: Jadi 2.000.
12: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
13: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ivon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Reto Madasari melaporkan selengkapnya.
14: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
15: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Ivon Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivon, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
14: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
15: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
16: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
15: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
17: Dalam kunjungan ini,
15: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
2: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Madarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Produksi Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali ke Pontianak, pendengar, bersama saya Cherry Lubi sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kami akan temani pagi Anda tentunya dengan ragam musik dan informasi, pendengar, sampai nanti jelang pukul 8 ya, karena pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti akan ada kembali siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, di mana nanti ada pertandingan Argentina melawan Swiss. Jadi sebelum itu, pendengar ya, kita kembali dulu ke Pontianak. Tentunya saya akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Kali ini pagi-pagi biar semangat, sebuah lagu dari Andin, Moving On.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah, air, dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Sebuah lagu pendengar dari Afgan, Lenggang Puspita. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan kali ini pendengar, kabar gembira bagi Anda pecinta durian, karena Kalimantan Barat kini kembali menghadirkan durian premium yang siap memanjakan lidah Anda, pendengar ya. Kali ini ada durian asal Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, yang jadi primadona karena kualitasnya yang istimewa. Nah, pendengar, kalau Anda sering dengar ya, durian Balai ini itu dikenal punya buah, daging buahnya tebal, kemudian warnanya itu kuning pekat sampai keorenan. Lalu teksturnya itu katanya super lembut dan creamy. Kemudian untuk rasa, dia manis, legit, kemudian ada pahit-pahitnya dikit. Dan aroma ciri khas durian Balai Karangan tentunya, pendengar ya. Owner buah BK Pontianak, Yena, mengatakan tidak semua durian itu bisa masuk kategori premium. Jadi hanya durian yang punya standar ketat, mulai dari warna, kemudian ketebalan daging, ukuran ideal, hingga cita rasa yang layak disebut sebagai durian kelas atas atau durian premium. Menariknya, pendengar, di outlet buah BK Jalan Gusti Hamzah Pontianak, durian premium ini juga dijual menggunakan sistem timbang, bukan per buah. Karena kalau yang kita ketahui, biasanya kalau durian itu dijualnya per buah ya, pendengar, mulai dari kalau lagi musim-musimnya, biasanya saya lihat di depan Pasar Mawar itu ada yang 10-15 ribu, mulai dari 10 ribu sampai berapa ya, 50-an gitu ya, pendengar ya. Tapi kalau durian premium ini ternyata ditimbang, jadi 80 sampai 150 ribu rupiah per kilogramnya. Nah, jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin weekend ini dan Anda pecinta durian gitu ya, mau merasakan sensasi durian kontes berkualitas tanpa harus jauh-jauh ke Balai Karangan, nah boleh tadi pendengar ya ke buah BK Pontianak di Jalan Gusti Hamzah. Dan ini juga bisa Anda akses, pendengar, informasinya di rri.co.id. Setelah ini nanti kita bahas lagi, pendengar ya, di kopi Anda ini terkait durian ini kan kadang ada beberapa penyakit juga yang bisa didatangkan, dan nanti saya akan bahas terkait bagaimana sebenarnya supaya ketika makan durian ini tapi tubuh juga tetap aman dan nyaman. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah, tadi telah kita bahas ya terkait durian balai. Dan pertanyaannya bagaimana cara menikmati durian ini supaya tetap nyaman di badan. Yang pertama pendengar, yang paling penting dan yang paling susah dikontrol yaitu jangan berlebihan. Secukupnya pendengar ya, walaupun memang ketika makan durian itu bikin ketagihan, konsumsinya lebih baik secukupnya aja. Nah, untuk orang dewasa itu sekitar 2-3 pongga dalam sekali makan. Nah, itu udah cukup pendengar ya. Nah, kedua, Anda bisa imbangi dengan minum air putih supaya tubuh tetap terhidrasi. Karena ini memang durian banyak nutrisinya, tapi cukup tinggi kalori dan gulanya juga. Kemudian yang ketiga, pendengar, kalau Anda punya diabetes, asam urat, atau mungkin sedang menjaga pola makan, nah, ini sebaiknya batasi porsinya dan sesuaikan dengan anjuran dokter Anda. Yang terakhir, pendengar, jangan langsung menjadikan durian ini sebagai pengganti makanan utama ya. Akan lebih baik kalau dinikmati setelah makan atau sebagai cemilan sesekali saja. Jadi, pendengar, menikmati durian memang boleh-boleh aja kok. Tidak ada yang melarang. Yang penting jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan atau yang kekurangan, nah itu tidak baik, pendengar ya. Jadi dengan porsi yang pas, Anda jadinya bisa tetap menikmati kelezatan durian favorit Anda tanpa perlu khawatir tubuh Anda jadi protes. Itu dia tadi pendengar informasinya, dan setelah ini kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Pesta Bola Dunia 2026, di mana nanti akan ada pertandingan antara Argentina melawan Swiss. Nah, Anda jagoin yang mana nih pendengar? Argentina atau Swiss? Silakan nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kalau mau ada komentar-komentar juga nanti bisa bergabung pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Final ditunggu-tunggu dari 1954.
2: Ya. Yeah.
1: Kalau ngomongin kualitas di tahun 50-an mungkin berbeda, tapi yeah, capaian sejarah itu kan kadang-kadang menjadi bagian penting dari baik perjalanan tim.
2: Oke, kita ke Pak Kadek di Bali, Pak Dodi di Jembrana Bali juga ya. Pak Kadek, pagi Pak, salam olahraga. Terus dengan Pak Kadek, Pak Dodi di Jembrana Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya. Silakan. Iya, Pak Dodi, silakan.
3: Pak Dodi dari Pangyangan Bali ini.
2: Iya.
3: Berharap Swiss memberikan kejutan buat Argentina, skornya 2-1.
2: 2-1 ya.
3: Ya, berharap 2018 dan 2006 kembali lagi
2: ya,
3: semua semifinal negara-negara dari Eropa.
2: Ya.
3: Ya, ya itu aja.
2: Baik, ini. Terima kasih.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Swiss.
1: Baik, saya serahkan ke Bu Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia. Kita langsung menuju ke Stadion Kansas City untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak perempat final antara Argentina menghadapi Swiss. Saudara pendengar, pada pagi hari ini jalannya pertandingan akan dipimpin oleh wasit asal Portugal, João Pinheiro. Dan saat ini kondisi ataupun cuaca di sekitar Stadion Kansas City masih cukup cerah dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini Argentina turun dengan formasi 4-1-3-2, sementara Swiss turun dengan formasi 4-2-3-1. Baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan masih tengah dilakukan atau didengarkan lagu kebangsaan dari kedua kesebelasan. Saat ini saudara pendengar, Argentina ataupun Swiss turun dengan formasi terbaik mereka, di mana Swiss turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah. Sementara untuk kiper turun dengan jersey berwarna hitam-hitam, kaos kaki hitam. Sementara untuk Argentina turun dengan jersey kebanggaan mereka, putih strip biru dengan kaos kaki berwarna putih. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama. Di kubu Argentina, seperti biasa pertandingan ini, Kapten Lionel Messi turun

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rogers let slide.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sejoldrup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga beberapa panjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sejoldrup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966,

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex.

0: bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, those key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis. Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejokop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pro.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Pontianak kembali menyapa Anda di 104,2 FM bersama saya Alfati di sini pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini edisi Minggu 12 Juli 2026. Apa kabar pendengar? Semoga sehat-sehat selalu dan selamat kembali bergabung bersama kami setelah tadi bersama kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan sebelumnya juga kita dengarkan pendengar bola gembira dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional juga yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia dari Piala Dunia 2026 perempat final yang mempertemukan antara Argentina melawan Swiss dengan kemenangan 3-1 atas untuk Argentina atas Swiss pendengar. Dan setelah ini kami akan hadirkan beragam musik dan informasi. Obrolan siang juga akan kami hadirkan nanti membahas kuliner ya di Kalimantan Barat dan juga Nusantara. Berita siang kami hadirkan juga produksi RRI Pontianak dan Indonesia Banget hingga nanti jelang selesai kita di rangkaian Pontianak siang ini jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ja.
1: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
2: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
1: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
2: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
1: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
2: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
1: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144/PDT.G/2026/PNPTK pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 atas nama Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata dalam nomor tersebut tanggal 11 Mei 2026 telah memanggil nama Jin Men, alamat Jalan Tanjung Hulu, Komplek Villa Elektrik Permai, Blok A11, RT, RW 002-011, Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Medi Sukma Hifama sebagai penggugat melawan Jin Men sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, pukul 11.36 waktu Indonesia Barat, dan beberapa saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Jelang azan zuhur, pendengar, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda untuk menantikan kumandang azan zuhur. Hari ini 12 Juli 2026, azan zuhur akan berkumandang pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini, pendengar, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: apa teh?
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak.

7 ayat 2. Pengerusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz.

Selamat siang pendengar dan selamat berakhir pekan. Jangan lewatkan jam makan siang Anda pendengar ya. Hari ini sudah pukul 12 ya, pukul 12 lewat 10 menit. Yang mana artinya sudah masuk jam makan siang. Cuaca sedang panas di kota Pontianak mencapai suhu 32 derajat Celcius. Dimana emang paling enak kayak kita cari kuliner yang bisa menyegarkan ya pendengar di tengah kondisi cuaca yang lagi panas-panasnya nih di Kota Pontianak. Beberapa hari ini memang belum turun hujan kita ya. Dan untuk itu kita akan membahas kuliner Indonesia yang enak dinikmati saat cuaca panas. Dan jika Anda punya rekomendasi lainnya pendengar dari list kami nanti, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Karena ini judulnya kuliner Nusantara ya, Indonesia. Tidak hanya di Kalimantan Barat, tapi sepertinya masih bisa kita temui ya pendengar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kita mulai dengan menu pembuka, yaitu ada asinan. Biasanya kalau asinan, asinan Betawi ya pendengar ya. Nah, cuaca panas ini memang lebih bersahabat jika kita awali dengan semangkuk asinan Betawi yang segar. Jadi sekaligus menyegarkan, sekaligus menggugah selera begitu ya. Perpaduan antara sayuran, tahu, dan kerupuk yang disiram kuah bercita rasa asam manis pedas serta sedikit gurih ini mampu memberikan sensasi menyegarkan sejak suapan pertama. Udah kebayang, udah ngiler ya. Kandungan sayuran segar ini juga menjadikan hidangan ini terasa ringan sehingga cocok dinikmati sebagai pembuka sebelum kita menikmati menu utama. Nah, kemudian melansir dari laman Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, kita bisa buka juga dengan minuman pembuka nih pendengar. Emang biasanya ini tuh diminumnya terakhir, tapi kalau misalnya mau diminum di awal juga boleh. Itu ada cendol atau es dawet gitu ya. Setelah menikmati hidangan pembuka berupa asinan tadi pendengar, segelas es cendol ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengusir dahaga. Cendol bertekstur kenyal yang dipadukan dengan santan, gula aren, dan es serut ini bisa menghasilkan perpaduan rasa manis dan gurih yang menyegarkan. Minuman tradisional ini telah lama ya menjadi favorit masyarakat Indonesia, terutama saat matahari sedang terik seperti di Kota Pontianak siang ini. Setelah ini nanti kita akan bahas lagi pendengar ya, masih ada menu utama, belum lagi nanti akan ada pelengkap ya berupa ikan pepes yang akan kita bahas juga di opsi obrolan siang kali ini. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin sedang masak-masak ya, akhir pekan ya, ada lagi kumpul keluarga, mungkin ada waktu yang luang untuk bisa masak bareng bersama dengan anggota keluarga, boleh update ke kami pendengar sedang masak apa ya. Dan setelah ini nanti kami masih akan kembali temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seperti halnya kita yang gak bisa pisah dari makanan yang enak tentunya pendengar ya. Nah, kita masih membahas mengenai kuliner Indonesia yang enak dinikmati saat cuaca panas seperti di kota Pontianak siang ini yang masih menunjukkan suhunya sekitar berapa nih, 32 derajat Celcius pendengar ya, dimana memang di luar itu sedang panas-panasnya. Dan tadi kita sudah membahas mengenai menu pembuka ya, berupa asinan dan juga es cendol atau es dawet. Sekarang kita beralih ke menu utama. Anda bisa menikmati semangkuk atau seporsi sepiring pecel Madiun. Nah, ini sebagai salah satu hidangan utama pendengar ya, salah satu rekomendasi yang kami lansir dari laman Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Pecel Madiun ini menawarkan cita rasa yang kaya tanpa terasa berat di perut. Aneka sayuran rebus seperti bayam, kacang panjang, tauge, dan daun singkong disiram bumbu kacang yang gurih dan sedikit pedas, kemudian disantap bersama kerupuk, atau jika Anda suka juga tambahkan lagi dengan tambahan protein ya, seperti telur ceplok atau telur dadar sih enaknya ya. Nah, kombinasi tersebut juga menghadirkan berbagai gizi yang tetap nikmat tentunya dinikmati saat cuaca panas karena didominasi oleh sayuran yang segar, jadi tidak terlalu berat juga untuk dinikmati siang hari pendengar. Pelengkap, nah ini juga salah satu bisa kita katakan salah satu yang gampang ditemui ya di Kalimantan Barat karena kita punya ikan air tawar yang melimpah, yaitu pepes ikan yang menjadi pelengkap ideal karena diolah dengan cara dikukus, tidak digoreng, tidak juga banyak minyak begitu ya. Dikukus menggunakan daun pisang sehingga menghasilkan hidangan yang ringan dan harum. Nah, bumbu rempah seperti serai, kemangi, kunyit, dan juga cabai ini meresap ke dalam daging ikan, menciptakan rasa gurih yang kaya tanpa perlu banyak minyak. Cara memasak ini tentunya membuat pepes ikan terasa lebih nyaman disantap ketika suhu udara sedang tinggi-tingginya alias sedang panas seperti di kota Pontianak ini pendengar. Dan rasanya kurang lengkap kalau nggak ada sambal ya, dan juga lalapannya. Nah, ini nih yang bikin makin nikmat. Di Pontianak nih kita punya sambal belacan, terus apalagi yang bisa dibuat sambal. Cencalo baru aja kemarin ya, pasti cobain cencalo setelah sekian lama nggak menikmati gurihnya cencalo. Nah, ini juga jadi salah satu teman lalapan begitu pendengar ya. Sayuran segar ini juga memberikan sensasi renyah sekaligus membantu menghadirkan rasa sejuk di pencernaan kita di tengah cuaca panas. Sementara itu, sambal dalam jumlah yang sesuai ya, nggak usah kebanyakan juga makan sambalnya. Ini juga bisa memperkaya cita rasa tanpa menghilangkan kesegaran hidangan secara keseluruhan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Angin rindu dari Roni Parulian, pendengar ya. Pas sekali ya, kita juga butuh angin sepoi-sepoi dari kota Pontianak yang memang panas sekali hari ini ya, dengan suhu 32 derajat Celcius di luar sana. Jaga diri Anda tentunya, dan jangan lupakan makan siang tentunya ya. Nah, kita masih membahas mengenai kuliner ataupun hidangan Indonesia yang enak dinikmati saat cuaca panas. Tadi kita udah dengan menu pembuka, kemudian menu utama dan pelengkap ya, sampai sambal dan lalapan. Sekarang kita perlu yang namanya pencuci mulut, es buah. Ini banyak banget ya ditemui di Pontianak, gampang juga, buat sendiri juga bisa malahan ya. Sebagai pencuci mulut, semangkuk es buah berisi potongan melon, semangka, atau buah-buahan yang Anda suka begitu ya. Tambah lagi dengan es kelapa muda, wah ini pasti menjadi pilihan yang menyegarkan. Kuah sirup yang sedikit susu kental manis begitu ya, dipadukan dengan es batu, ini menghasilkan sensasi dingin yang membantu mengembalikan kesegaran tubuh setelah menikmati hidangan utama. Nah, selain nikmat, tentunya aneka buah yang ada di dalam es buah ini, pendengar, tentunya banyak sekali menyumbang vitamin ya. Vitamin, mineral, dan kandungan air yang baik juga untuk tubuh. Belum lagi tadi kita tambahkan juga dengan kelapa muda begitu. Atau Anda pisah saja sendiri es kelapa muda menjadi minuman penutup sendiri, ini juga bisa, pendengar ya. Air kelapa ini kan tentunya berpadu dengan daging kelapa yang muda, ini menghadirkan rasa manis, manis alami bahkan ya. Ada manis-manisnya dari air kelapa yang tentunya menyegarkan. Nah, minuman ini telah lama menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk dinikmati setelah makan. Dan akhir-akhir ini sepertinya saya lihat air kelapa muda ini menjadi tren kembali begitu, karena ternyata bagus begitu ya untuk kesehatan kulit juga, pendengar, dan kesehatan tubuh kita. Minuman es kelapa muda ini juga cocok dinikmati setelah makan karena memberikan sensasi segar sekaligus melengkapi pengalaman kuliner Nusantara Anda. Udah Indonesia banget lah kalau misalnya kita lihat es kelapa muda gitu ya. Gimana jadi ngiler ya, pendengar ya, jadi ingin cepat-cepat santap siang begitu. Untuk Anda yang belum sempat, ayo sempatkan waktunya untuk santap siang. Jangan kelewatan, nanti keburu sakit ya, asam lambungnya nanti naik, pendengar. Dan untuk Anda yang sedang masak-masak, boleh juga ya update ke kami sedang masak apa, pendengar. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Dan pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat akan segera kami hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pro 1 Pontianak. Dan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peristiwa kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kesantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Menyampaikan pandangan

0: atas anggaran umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
2: Sari Berita Penting.
3: Prajurit Yon Parako 466 Pasgat akhirnya kembali ke markas setelah menjalani misi di perbatasan Papua.
4: Yang diberikan pimpinan pada para prajurit yang selesai melaksanakan tugas sebagai Kasodil Satgas Pantas RI PNG.
3: Warga Segedung antusias mengikuti nonton bareng Piala Dunia.
5: Pelaksanaan perdana workshop nonton bareng Piala Dunia dilaksanakan di Segedung.
6: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, setelah menjalankan misi pengamanan perbatasan RI Papua Nugini selama 1 tahun, prajurit Yon Parako 466 Pasgat akhirnya kembali ke markas. Selain menjaga kedaulatan negara, mereka juga terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat di wilayah penugasan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini, Yon Parako 466 Pasgat, resmi mengakhiri penugasan selama kurang lebih 12 bulan di wilayah Papua dan kembali ke home base di Kuburaya kemarin. Selama menjalankan tugas, para prajurit tidak hanya menjaga keamanan wilayah perbatasan, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial melalui program bakti TNI, komunikasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kerohanian. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz saat penyerahan warga kehormatan oleh Panglima Korpasgat Dionko 466 Pasgat Lanut Supadio dalam amanatnya menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh personel yang dinilai berhasil melaksanakan tugas pengamanan perbatasan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah penugasan.
4: Acara purna tugas ini merupakan salah satu wujud penghargaan dan penghormatan yang diberikan pimpinan kepada para prajurit yang selesai melaksanakan tugas sebagai Kasodil Satgas Pantas RI PNG selama kurang lebih 1 tahun. Saya selaku Panglima Korpasgat mengucapkan selamat datang dan selamat kembali kesatuan. Merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi seorang Panglima dan Komandan ketika menyambut prajuritnya kembali dari medan tugas dalam keadaan aman, lengkap, dan selamat.
7: Marsekal Madya TNI Deni Muiz menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas keberhasilan selama melaksanakan tugas di wilayah Papua. Jadikan pengalaman penugasan ini sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tugas berikutnya. Pengalaman selama bertugas di Papua diharapkan menjadi modal bagi prajurit Yon Parako 466 Pasgat untuk semakin meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi berbagai penugasan mendatang. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
6: Sementara itu pendengar, usai hampir 17 bulan menjalankan tugas pengamanan di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat dari Yonko 466 Supadio akhirnya kembali ke Kalimantan Barat. Kepulangan mereka disambut penuh haru oleh keluarga dalam upacara penyambutan purna tugas di markas Yonko 465 Kopasgat, Pangkalan TNI AU Supadio. Berikut laporannya.
8: Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai upacara penyambutan purna tugas Satgas Korpasgat Pantas RI PNG BKO Kogab Wilhan 3 Batalion Parako 468 Pascat tahun 2025 di markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Salah seorang prajurit Yonko 466 Supadio Sertu Arianto mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air setelah hampir 17 bulan meninggalkan keluarga untuk menjalankan tugas pengamanan di wilayah pegunungan Papua. Menurutnya, momen terbaik setelah menyelesaikan penugasan adalah bisa kembali berkumpul bersama istri dan keluarga dalam keadaan selamat. Selama bertugas di wilayah perbatasan, Arianto menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan akses dan sarana pendukung. Dirinya mengatakan selain menjaga keamanan, personel TNI juga berperan membantu masyarakat di Papua Pegunungan yang memiliki akses transportasi dan logistik yang terbatas.
9: Alhamdulillah selama hampir 17 bulan meninggalkan keluarga, penugasan di Papua Pegunungan, alhamdulillah sudah kembali bersama, berkumpul bersama keluarga lagi. Mungkin momen yang terbaik adalah berkumpul bersama keluarga pada hari ini.
8: Baginya, sebagai prajurit Korpasgat, pengabdian kepada bangsa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kebahagiaan atas kepulangan Arianto juga dirasakan sang istri, Lisna Arianto. Setelah berbulan-bulan menanti, dirinya bersyukur suaminya kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Sebagai istri anggota TNI AU, Lisna mengaku telah memahami resiko dan konsekuensi kehidupan seorang prajurit. Karena itu, apabila sang suami kembali ditugaskan menjaga perbatasan atau wilayah lainnya, dirinya bersama keluarga akan tetap memberikan dukungan penuh.
10: Saat berangkatnya kita harus ikhlas melepas semuanya demi NKRI, terus menjalani hari-hari, mendengar perintah suami di sana, hanya bisa kirim doa semuanya. Nah, kita jalani dengan ikhlas dan dukungan dari pihak keluarga, juga mendukung, anak-anak juga mendukung, alhamdulillah dengan lancar semua.
8: Kepulangan personel Satgas PAMTAS RI PNG menjadi akhir dari masa penugasan sekaligus awal untuk kembali menjalankan tugas di satuan masing-masing. Bagi keluarga, momen berkumpul bersama menjadi hadiah paling berharga setelah berbulan-bulan dipisahkan oleh tugas negara. Syahrusani melaporkan.
1: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
6: Sementara itu, pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura tak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Melalui ajang Tanjung Pura Shooting Open Tournament 2026, Kodam 12 Tanjung Pura membuka ruang bagi para atlet dan penghobi menembak untuk berkompetisi sekaligus menjaring talenta-talenta terbaik Kalimantan Barat yang diproyeksikan menghadapi berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Berikut laporannya.
8: Suasana lapangan tembak indoor Rahmat Sport Center Kodam 12 Tanjung Pura Kubu Raya Sabtu pagi dipenuhi ratusan peserta yang ambil bagian dalam Tanjung Pura Shooting Open Tournament 2026. Kejuaraan yang digelar serangkaian hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura resmi dibuka Pangdam 12 Tanjung Pura Majen TNI Noti Rubadi Sugito. Turnamen menghadirkan 3 nomor pertandingan yakni kategori eksekutif, prestasi, dan dueling blade. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari atlet, komunitas menembak, hingga unsur Forkopimda dan para penghobi olahraga menembak di Kalimantan Barat.
11: Harapannya kami bisa semakin menggelorakan dunia lomba menembak di Kalimantan Barat. Saya yakin banyak potensi-potensi yang berbakat, baik dari atlet ada di instansi-instansi ada di sekitar Kalimantan Barat, daerah, para pemprov maupun di kabupaten dan kota, sekaligus juga di provinsi.
8: Kejuaraan ini juga merupakan kelanjutan dari kompetisi menembak yang sebelumnya sukses digelar di Singkawang. Kodam 12 Tanjung Pura berharap atmosfer kompetisi dapat terus tumbuh sehingga semakin banyak atlet potensial bermunculan dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Menurutnya, ajang ini sebagai tolak ukur acuan ke depan, khususnya di dunia menembak yang dalam waktu dekat akan menghadapi PON atau event SEA Games. Pangdam berharap melalui Tanjung Pura Shooting Open Tournament 2026,
12: Kodam 12 Tanjung Pura bersama pengurus Provinsi Perbakin Kalimantan Barat dapat melahirkan atlet-atlet menembak berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional sekaligus meningkatkan popularitas olahraga menembak di Kalimantan Barat. Harmanta Syarusani melaporkan.
6: Masih dari dunia olahraga, pendengar, euforia Piala Dunia 2026 terasa hingga ke pelosok desa. Di Kabupaten Mempawah, tepatnya di Kecamatan Segedong, masyarakat tumpah ruah mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang diinisiasi oleh anggota Komisi 7 DPR RI Haji Alifuddin. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Kegiatan yang dipusatkan di Aula BKMT Kecamatan Segedong ini tidak hanya menjadi ajang nonton bareng laga perempat final antara Spanyol melawan Belgia, tetapi juga dirangkaikan dengan workshop sepak bola gembira. Tenaga ahli Alifuddin Ahmad Fratoni mengatakan bahwa program ini merupakan wujud nyata dukungan Komisi 7 DPR RI terhadap TVRI sebagai pemegang hak siaran resmi, agar masyarakat desa dapat menikmati pertandingan secara gratis dan legal.
5: Jadi ini pelaksanaan perdana workshop nonton bareng Piala Dunia dilaksanakan di Segedong di Kabupaten Mempawah, dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana di Pontianak ya dan Kuburaya. Jadi total kegiatan kemitraan terutama Bapak Haji Alifuddin ini itu ada total 6 titik, Kabupaten Mempawah 1 titik, di Kota Pontianak 3 titik, dan Kuburaya 2 titik.
13: Pada nobar kali ini, antusiasme warga Segedong sangat tinggi. PJ Kepala Desa Parit Bugis, Hairul Wahyudi, yang turut hadir di lokasi memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran kegiatan tersebut bagi warga Segedong, Kabupaten Mempawah.
14: Antusias masyarakat Segedong sangat luar biasa berkaitan dengan kegiatan workshop nonton bola Piala Dunia bareng ini. Jadi ini merupakan yang pertama kalinya di Kecamatan Segedong nonton bareng Piala Dunia yang dihadiri lumayan ramai, sangat ramai sekali dan sangat meriah.
13: Untuk diketahui, rangkaian kegiatan nobar ini rencananya akan menyambangi 6 titik di Kalimantan Barat. Setelah di Kabupaten Mempawah, agenda serupa akan berlanjut di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang silaturahmi sekaligus hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Muhammad Rokib melaporkan.
6: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Al-Fatih, terima kasih dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
4: Ya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi, ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Selamat siang pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Indonesia Banget. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati santai di akhir pekan ya, ingin mendengarkan koleksi lagu-lagu pop terkini dari playlistnya Pro 1 RRI Pontianak, silakan untuk bergabung di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 untuk pilih lagu-lagu yang ada di playlist kami pendengar. Kami angkat terlebih dahulu ya telepon siang ini dengan siapa di mana. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget.
0: Iya, selamat siang dengan siapa nih? Kanda Yahya.
1: Iya.
0: Iya. Apa kabar Bang Yahya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya di Dewa Desa Wajo. Siang ini panas gak Bang di sana? Panas.
1: Iya, panas.
0: Yaudah yuk kita ademin ya dengan lagu-lagu dari playlist Pro 1. Siang ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita Bang Yahya?
1: Yang wanita.
0: Penyanyi wanita, kita punya BCL Cinta Sejati, Rosa Hati Yang Kau Sakiti, Geisha Setengah Hatiku Tertinggal, Astrid Jika Cinta, Isyana Sarasvati Tetap Dalam Jiwa, Angel Peters Misteri Cinta.
1: Yang mana ya? Cinta-cinta kemarin.
0: Oh iya nih, sepertinya nih dipilihin lagu ya.
1: Yang kedua tadi siapa?
0: Rosa Hati Yang Kau Sakiti.
1: Oh itu ya, apa? Okay. Cinta Sejati ya?
0: Cinta Sejati dari BCL ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Sapa salam buat siapa nih Bang Yahya?
1: Pertama buat Fatih sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Wardi, Aura Pak Mo.
0: Iya.
1: Bang Hendra, Kak Nur di Bakau.
0: Iya.
1: Auso Butri di Sambas, Tia, Ella, Nia, Wanati, Bang Pawadi, terus buat Diana di Kupang, Bang Badul, Bang Deden, Ibu Farida, terus buat Manjang Siti, Imel, Mak Kam, Bu Ana, Bang Awi, Bang Dino, Bang Bahtiar, Bang Herman, terus buat Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, terus buat Kak Juleha, Bang Hamdan, Ana.
0: Iya.
1: Terus buat siapa ya? Cherry kalau dengar.
0: Nah,
1: buat Ne juga. Terus buat siapa ya? Baterina di Padang Tikar, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Semua-semua, oke. Okay.
1: Bagi yang belum disenggol, mohon maaf karena tidak tersimpan dalam ingatan.
0: Baik. Baik.
1: Buat Al-Fatih yang bertugas, iya, semoga tetap semangat.
0: Baik, terima kasih Bang Yahya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barusan Kanda Yahya ya di Desa Wajo. Kita mau angkat telepon di WhatsApp dulu pendengar. Ada Manjang Siti di Lakubu ya. Halo Manjang. Sebentar. Kita coba terhubung ke WhatsApp terlebih dahulu pendengar ya. Sambil kita tunggu. Baik, bentar. WhatsAppnya sepertinya agak error dan kita harus refresh terlebih dahulu ya. Baik. Baik, silakan pendengar untuk bergabung di telepon terlebih dahulu ya di 734987. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Selamat siang Bang Fatih yang ganteng.
0: Iya, selamat siang dengan
2: Indonesia Banget.
0: Bang Hendra nih, apa kabar ya?
2: Baik nih.
0: Apa kabar? Sehat-sehat ya Bang Hendra ya?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua ya. Untuk mendengar maupun monitor dimanapun berada.
0: Lagi panas juga gak Bang di Mempawah Bang?
2: Panas nih.
0: Lagi panas-panasnya ya kota.
2: Tapi diadamin dengan makan buah manggis.
0: Oh buah manggis. Kalau pasti sama buah ini nih. Buah rambutan.
2: Banyak di sini rambutan, manggis, langsa, cempedak udah ada semua.
0: Wih udah lengkap ya.
2: Lengkap sekali buah-buahan.
0: Tapi itulah dia kalau udah musim buah-buahan ini, nah hati-hati ya.
2: Nah itulah batuk, pilek, demam.
0: Mau pandai-pandai nih makanya nggak usah berlebihan juga artinya. Oke deh, siang ini mau diademin juga dengan lagu Bang Hendra.
2: Melly Guslo boleh nggak Pati?
0: Melly Guslo ada nggak ya kita?
2: Cinta Putih judulnya.
0: Coba dicari dulu ya Bang ya setelah.
2: Ada lah semalam Terry ada tuh.
0: Oh ada ya? Cinta Putih ada, oke.
2: Oke, sedap lagunya tuh.
0: Sapa salam untuk siapa Bang Hendra?
2: Nah, kita salam balik lah untuk Kanda Yahya, Kanda Yahya tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Semoga sehat selalu Kanda Yahya gitu tuh. Mm-hmm. Nah, untuk Wardi di Sungai Rengas, untuk Julaiha sama Bang Ham dan Handanya, mm-hmm. Di Panjabakti, buat Cik Nur di Bakau, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, mm-hmm. Bang Amin Sanjaya, buat Koko Ali, buat Mbah Kakung, buat Bang ini Ismail Jongkat, buat Bunda Siti Satina di Ulan Anak Kubu, buat Makam Gak, terus buat Bu Ana, buat Bang Batiar, Bang Jack, Bang Deden, Kak Diona di Kupang, buat Bang Awi di Kobar, buat Anissa di Uka, buat siapa lagi antu semua-semua lah ya,
0: tanpa semua.
2: Kecuali.
0: Iya Bang Hendra.
2: Buat Bang Fati, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga
0: iya.
2: Sehat selalu ya Bang Fati ya.
0: Amin, sehat-sehat juga Bang Hendra.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, WhatsApp kita masih terganggu sepertinya pendengar ya. Ada Manjang Siti yang antri di situ padahal. Fatih mau angkat telepon Manjang tapi belum bisa nih Manjang ya. Boleh bergabung di 734987. Selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang Indonesia banget.
0: Iya, dengan
3: Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura, apa kabar?
3: Ya, baik, sehat.
0: Sehat-sehat ya. Pak Mu mana, Pak Mu?
3: Ade tuh mas kondakan deh apa ya?
0: Iya. Siang ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita, Kak Aura?
3: Cowok ya dulu, apa-apa.
0: Oke, belum kita baca nih ya. Ada The Massive, Pernah Memiliki, Judika, Bukan Dia Tapi Aku, Mahen, Luka Yang Kurindu, Lila, Jantung Hati, Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama, Semi Simorangkir, Aku Kembali. Ah iya, itu dia.
3: Jantung Hati ya.
0: Jantung Hati dari Lila ya. Oke, ya. Sapa salam buat siapa nih, Kak Aura?
3: Salamnya tadi ada Bang Hendra, terus buat Bang Yaya Wajo, buat Wardi, buat Abang Kapal, Bang Didi, terus buat Bang Awi, siapa lagi ya? Mbak Ayu, Mbak Diona, Juleha sama Pak Amdan Hananya, Kak Aran sama Bang Ardiantonya, terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, buat Mama Mukmin, buat Mama Eti, buat Cece, terus buat siapa lagi ya? Ibu Ana, Ibu Mariani, Manor Bakau, terus buat Bang Sofian. Buat Mbak Tini, buat Bang Im, tapi jauh, lupa pula. Buat Bang tapi tak tahu nama.
0: Iya.
3: Buat Bang Dedi, terus buat Koko Wali, Koko Wandi, buat Mbak Cianti JR yang tenggelam, mudah-mudahan sehat ya Kak ya, sama Bang Sulainya. Juga buat Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, Mbak Tini, terus buat siapa lagi ya? Bang Darul, Mbak Kakong, Kak Sadi, terus buat Kak Nia, Kak Ella, Kak Tia, Kak Usu Busri, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, Bang Liman, Bang Halimin, Pak Karim, siapa lagi ya? Kok yang gini lupa-lupa. Yalah. Buat itu si Amoy, Kak Nila, Bang Japanya.
0: Iya.
3: Yang tak disapa, mohon maaf lah. Benar kata Bang Yaya Wajo. Ingat di pikiran gitu ya, kalau misalnya kawan-kawan tak disapa, mohon maaf lah.
0: Baik. Benar
3: sehat sama kawan-kawan kita.
0: Amin.
3: Spesialnya buat yang mondar-mandir lah. Dan buat ibunya.
0: Iya.
3: Tetap semangat, lancar rezekinya.
0: Amin.
3: Juga abang semoga tetap semangat juga ya.
0: Iya, Kak Aura.
3: Kembalinya lancar aktivitasnya.
0: Amin.
3: Banyak duitnya, semoga
0: amin.
3: Dapat jodoh yang terbaik. Itu tadi ya. Email sama Manjang Siti, masuk Manjang. Makam juga kan ada yang tinggal kan. Yalah, udahlah dulu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aura. Yuk Majang, masuk Majang. Ini kayaknya masih tertahan di WhatsApp ya. WhatsApp kita coba restart dulu pendengar ya, karena masih belum bisa terhubung teleponnya. Silakan untuk Anda yang ingin beralih ke telepon di 7349887 kami angkat terlebih dahulu. Selamat siang Indonesia banget.
4: Siang Indonesia banget, Bang Wardi. Apa
0: iya,
4: kabar
0: baik, Bang Wardi. Apa kabar?
4: Sehat juga, Bang.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Bang Wardi lagi di mana? Lagi apa?
4: Lagi di rumah.
0: Lagi santai-santai aja ya.
4: Santai-santai ini, Bang.
0: Alhamdulillah. Di situ ada musim buah apa tuh, Bang? Tadi kan Bang Hendra bilang di Mempawah banyak tuh, ada durian, ada apa, ada.
4: Durian ini, rambutan, ada manggis juga, Bang.
0: Ih, rambutan. Ini lagi dikmatin rambutan juga nih tadi ini dapat.
4: Wih, mantap.
0: Kan pas ya panas-panas gini ya, Bang Wardi ya.
4: Rambutan panas-panas.
0: Bang Wardi, siang ini mau dengar ya, penyanyi pria atau wanita?
4: Yang wanita, Bang. Siwe.
0: Wanita kita masih punya Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Kemudian ada siapa ini? Astrid, Jika Cinta. Geisha, Setengah Hatiku Tertinggal. Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa. Angel Peters dengan Misteri Cinta.
4: Oh, yang nomor dua tadi.
0: Yang nomor dua tadi apa nih? Geisha, Astrid ya, Jika Cinta.
4: Iya, Astrid. Nah.
0: Oke, boleh. Jika Cinta. Sapa salam untuk siapa nih, Bang Wardi?
4: Sapa salam pertama buat Bang Fati, keluarga, semoga sehat selalu, Bang.
0: Amin.
4: Amin. Terus buat aura Pak Mok, sapanya buat Bang Hendra, buat Bang Andreopan, terus buat Bang Herman juga, ya, keluarga selalu bermajang, Kak Imel, buat Bu Ana juga, Kak Musiantan, Cik Nur Bakau, buat Bu Joleh KBTL juga, Bang, ya. Terus Bang Jafar, Kak Nila juga, Pak Syukur, Bu Tina, buat Mariri, Manurul, buat mungkin semua terakhir, Bang, ya.
0: Iya, Bang Wardi.
4: Bapak Fadis sangat bertukar.
0: Baik, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Wardi ya, melengkapi playlist kami di Indonesia Banget edisi hari ini pendengar. Dan setelah ini kami masih akan kembali. Nanti kita coba lagi telepon di WhatsApp pendengar ya, setelah beberapa lagu yang akan kita putarkan bersama kami di Indonesia Banget.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dengan informasi cek fakta. Kali ini kami lansir dari laman komdigi.go.id. Sempat beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter yang berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman antaranews.com, juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu Adita Irawati menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi. Jadi tak perlu khawatir pendengar, untuk Anda yang menggunakan sepeda, dapat kami konfirmasi ya bahwa Kemenhub buka wacana untuk pungut pajak sepeda, ini merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kami masih temani Anda pendengar dengan Indonesia Banget. Kali ini silakan ya untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami via WhatsApp. Tadi kan masih belum bisa ya pendengar ya WhatsApp-nya ya. Sekarang udah bisa ya, semoga. Nah, karena tadi udah kita refresh tempat ya di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kita akan di WhatsApp di, kita coba langsung ada Cik Nur di Bakau. Selamat siang Cik Nur, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fati yang baik hati menyenangkan hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nur, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Baik ya nih, sihat walafiat, gemuk gerempong. Cuman ada hati ya, sikit yang tak baik nih.
0: Dan siang ini
1: inilah mau... inilah maka nak membaikkan hati nih.
0: Iya, biar biar suasana hatinya baik.
1: Apa lagu ini lo?
0: Penyanyi pria atau wanita Cik Nur?
1: Perempuan lah nih.
0: Penyanyi
1: perempuan.
0: Wanita kita punya Rosa Hati Yang Kau Sakiti.
1: Ah, udahlah, betul. Itulah dah. Gak usah banyak-banyak lagi.
0: Oke, boleh. Sapa salam untuk siapa Cik Nur?
1: Hari ini Cik Nur nyalam-nyalam pakai fotokopi Cik Nur yang tertinggal di Pro 1 ya tu. Yang biasa fotokopi yang Cik Nur sapa kawan-kawan tu, itulah dia yang ada fotokopi Cik Nur yang di Pro 1. Cuman Cik Nur ni sedikit minta waktu dengan Pati dan semua pendengar satu, supaya apa nama sakit hati ni sikit agak kurang ya sikit gitu. Cuma nak meluruskan yang sebenarnya acara pompa tu tak boleh dibawa ke Pro 1.
0: Iya betul.
1: Raja Siti yang terhormat gitu kan. Sebenarnya inilah dia. Dengar, kalau seandainya pendengar semua ni mendengar, tolong kasih SMS ke Pro 1 biar Patin bacakan. Apa benar pantun Cik Nur ni menyinggung? Bunyinya begini. Pantun ya, dengar dulu pantun Cik Nur tu. Di mempawah, cuman Cik Nur ni makai nama manjang buat sampiran lah. Di mempawah ada Hendra. Mak Anjang Siti dari olak-olak kubu. Sakit cinta panah membara. Sakit hati tiada sembuh. Pantun keduanya untuk Hendra. Lanjut, ikan merah dimasak merah. Ikan belanak di dalam niru. Kenapa Hendra belum menikah? Karena anaknya masih belum mau. Jadi itulah pantun Cik Nur. Yang dibilang menyinggung, Cik Nur pun tak tahu. Tolong kasih pendengar perempat ni. Tak semua yang Pro 1 ni dengar perempat. Kalau Cik Nur tak bilangkan dengan Pati, karena waktu itu Pati yang siaran. Jadi di mata Pati begitu jahatnya ke Cik Nur gitu kan. Jadi tolong kasih SMS ataupun nanti bergabung kasih tahu jahat ke pantun Cik Nur gitu kan. Jadi biar hati Cik Nur lega gitu kan. Sebenarnya tidak ada niat di hati, cuman mak jang salah faham bunyi pantunnya. Saya boleh nak kasih pantun. Begini pantunnya. Kacang merah di tepi sumur, di atas titi ada burung puyuh. Karena Hendra selalu pergi rumah Cik Nur, jadi Mak Anjang Siti jadi cemburu. Sebenarnya Cik Nur tu tidak mantunkan Mak Anjang Siti. Saya cuma mantunkan Hendra. Kalau saya mantun buat ayah saya, saya nyinggung kerana ayah Mak Anjang sudah mati. Jadi ayah Mak Anjang mati, kalau saya makai mantunkan ayah.
0: Halo.
1: Jadi Hendra saya tanya tidak marah. Gitu ya lah ya.
0: Iya,
1: terima kasih Pati atas waktu dan kawan-kawan. Saya mohon maaf seandainya salah pantun Cik Nur. Jadi tidak ingin menghilangkan dongkol di hati Cik Nur gitu kan. Tolong buat pendengar semua Pro 1 kasih SMS ke Pro 1 biar Pati yang bacakannya. Cukup sekian. Dan terima kasih atas waktu Cik Nur. Sapa semua kawan-kawan tanpa terkecuali dibungkus habis. Terima kasih Pati.
0: Iya, terima kasih Cik Nur.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga habis ini selesai di sini juga pendengar ya. Jadi tidak ada lagi drama yang perlu dibawa ke pendengar lebih luas begitu ya. Kita di sini menikmati lagu-lagu pilihan saja pendengar, dan yang ada di perempat biarlah di perempat ya. Dan kita juga sebagai penyiar tidak pernah memandang hal itu menjadi bagaimana ya, tidak pernah memihak ke satu manapun begitu ya. Semuanya pendengar ini kami hormati tentunya pendengar ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke penelpon di 7349-87. Selamat siang, Indonesia Banget. Baik, terputus sepertinya. Baik, masih terputus seperti apa dengar ya. Silakan WhatsApp juga boleh ya di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Ada Kak Ayu Greva di Adis. Selamat siang Ayu Greva, request lagu The Massive katanya. Oke, The Massive masih ada ya di playlist kita, pernah memiliki. Spesial buat Kak Ayu Greva, katanya salamnya untuk semuanya aja. Untuk Fatih, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Terima kasih Kak Ayu Greva ya yang sudah bergabung. Kemudian kita lanjut lagi pendengar. Di sini ada siapa nih? Sarah. Sarah dari, saya Sarah dari Berbinar Fanbase, Sabrina Leanor. Mau request lagunya Sabrina. Oke, ini fanbase-nya Sabrina Leanor semua yang bergabung ya. Ada Maria, ada Asri, kemudian ada juga siapa nih, mau request lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Leanor, dari Sri Nurul. Baik. Baik, itu dia lagu Sabrina Leanor, nanti kami siapkan juga di playlist untuk Anda pendengar. Kita lanjut lagi, ada Cynthia di Jeruju. Kita baca lagi di WhatsApp ya. Selamat siang Fatih, ada drama apa? Ya biar dramanya dibawa di pro 4 aja pendengar ya. Kita di pro 1 fokus pada hal-hal di pro 1 saja begitu ya. Semoga tidak banyak menyinggung dan kita sudahi sampai di sini. Kata Cynthia minta diputarkan satu lagu dari Hindia ya. Ya kebetulan ada di playlist kami Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Oke, itu dia pendengar. Ada telepon lagi ya di WhatsApp. Ada Manjang Sidi di Laula Kubu. Selamat siang Manjang. Indonesia banget.
2: Siang juga. Siang juga pasti.
0: Iya.
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Apa kabar Manjang?
2: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Iya.
2: Aman terkendali.
0: Siang ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita Manjang?
2: Wanita sayang.
0: Penyanyi wanita, kita masih punya Geisha Setengah Hatiku Tertinggal, Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa, dan terakhir ada Angel Peters Misteri Cinta.
2: Misteri cinta ya lah.
0: Misteri cinta. Oke, sapa salam buat siapa Manjang, silakan.
2: Salamnya buat Cik Nur, Manjang dah maaf Cik Nur. Kita tak boleh sama manusia ni. Kita memang punya salah dan helak itu kita maafkan. Tak boleh dendam Cik Nur. 3 hari tak tegur tak boleh. Dah Manjang dah maafkan dah. Dah nyenggol-nyenggol dah tadi malam tu. Nanti kita kena protes, nanti kita tak kena terima telepon kita nanti di radio ni. Patih ya kan ya?
0: Iya.
2: Ya, salam-salamnya buat Cik Nur, Kak Alung, Kak Angah. Terus Bang Syukur, Kak Tina, Juna Imah Selpa, Bang Rosi Nurjana, Putra Tanghung, Kak Sri Ajar Bia, makamnya Koko Ali, Koko Andi, Koko Bandi, Koko Budi. Terus ngesaks anak gitu. Bang Jek, Kak Ani, Wak Malik, Wak Jenah, Hamin Sanjaya, Aura Pak Mo, Bang Dino, Kak Morni, terus Bang Yahya, Bang Tiam, terus Bang Anak Andreopan, terus Ayu Grepan, Peridah di Palu, Bang Febri, ini Ustazah Hendong Al-Fatih.
0: Ada di situ.
2: Dia sering dengarkan Manjang di Pantan Rai 2 dia.
0: Oh lagi di.
2: Ntar Manjang tanggal 18 ketemu insya Allah dengan dia.
0: Oh baik.
2: Dijemput, diajak ke rumahnya. Jadi itulah nanti tuh. Mak Ririn Elni cantik banget. Itu ayah. Indra Gunawan, Awi Wardi, udah tadi kan? Jaka Suara. Terus siapa lagi? Nanis Manila. Terus Mak Eti, Kak Wati, Bang Hanja. Terus Bang Padilna, terus Bang Ismail, Bang Karul. Terus Imran Ahmad, terus Mbak Lasian juga email yang sedang santai-santai di rumah mama, rumah mama dah bes kena ubah dah. Adalah semuanya pasti ya.
0: Semuanya oke.
2: Satu-satu. Oh, enggak jelas Anda nanya Maye dan Herman. Herman dan Maye. Terus Cantan, terus Anna dipungkas. Semua-semua pasti ya.
0: Baik.
2: Semoga kita dalam lindung Allah, kita berada di wilayah Allah. Direndahkan hati kita, tetapkan pendirian kita. Diberi rezeki yang murah, rezeki jauh dekatkan, rezeki sempit dilapangkan, rezeki langit diturunkan, rezeki di air tumbuhkan, rezeki di bumi ditumbuhkan. Semualah kita tercapai cita-cita kita.
0: Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Al-Fatih juga.
0: Iya.
2: Sehat selalu semoga ayah bundanya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan Rabbana tajar pardan air urut barisin kalau manjang tak baca artinya kena ke manjang nanti. Ya Allah, ya Allah, janganlah dibiarkan Al-Fatih sendiri. Berilah jodoh berwaris yang paling baik. Amin.
0: Amin.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Makaulah.
0: Terima kasih. Iya, Manjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah lengkap ya playlistnya, pendengar. Dan setelah ini kita akan kembali lagi temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Banget.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: batuk bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Baik pendengar, kita berada di penghujung sesi kebersamaan kita di edisi hari ini 12 Juli 2026 dalam program Indonesia Banget. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Masih ada 4 lagu lagi yang tersisa ya, 2 lagu pria dan duanya lagi lagu wanita untuk temani akhir pekan Anda. Silakan pendengar ya, tadi sudah ada beberapa juga yang bergabung dan sudah diputarkan beberapa koleksi lagunya sekaligus ini menjadi penutup kebersamaan kita. Tapi jangan khawatir, setelah ini nanti dalam rangkaian Pontianak sore ini Anda akan ditemani bersama rekan kami Andre Widianto. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Nggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Dah Bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit. Dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Gi, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini bersama saya Andrew Widianto yang menemani Anda peringat sampai dengan nanti jam 8 malam. Dan nanti 1 jam ke depan kita akan hadirkan informasi untuk ruang dengar Anda. Kami juga informasikan nanti akan berkumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 15:16 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: batuk bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk Piala Dunia atau Bola Gembira untuk edisi tahun ini 2026 gitu ya, itu sudah semakin dekat dengan para juaranya gitu ya. Karena 4 nama sudah muncul gitu ya. Ada Inggris, Argentina, kemudian Spanyol dan juga Perancis yang nantinya akan bertarung di 4 besar atau semifinal gitu pendengar ya. Dan kira-kira siapakah yang akan nantinya menuju ke podium tertinggi gitu ya. Apakah nantinya Perancis, apakah nantinya Spanyol, apakah nantinya Inggris dan juga Argentina? Kita nggak tahu ya. Apakah nanti piala itu balik lagi ke Argentina atau mungkin ke tiga nama lainnya gitu ya, Perancis, Spanyol dan juga Inggris. Atau justru Inggris yang digadang-gadang tidak mendapatkan apa-apa di tahun 2026 ini justru bisa merebut dari ketiga nama yang sudah besar di pesta bola dunia atau piala dunia gitu pendengar ya. Nah ya udah, pokoknya nanti kita tunggu aja pertandingannya seperti apa. Tapi jangan lewatkan di tanggal 15 ya dan juga 16 itu babak semifinalnya. Jamnya ada yang berbeda-beda gitu ya. Jam 2 dini hari ya kalau gak salah ya, untuk nanti pertandingan selanjutnya ya. Nah ya pastinya keseruannya sudah mulai tampak, apalagi tadi ya Argentina melawan Swiss yang sempat imbang 1-1 kemudian di perpanjangan waktu gitu ya, atau di 15 menit berikutnya 15 kali 2 gitu ya. Argentina justru membalikkan keadaan dengan skor akhir yaitu 3-1 gitu pendengar ya. Ya udah pokoknya banyak hal yang menarik juga. Mungkin yang tadi juga sempat menyaksikan antara Inggris melawan Norwegia, yang akhirnya Norwegia harus tunduk dari tangan Inggris gitu ya dengan skor 2-1 juga gitu pendengar. Ya udah kalau gitu, informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andre Widianto, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: BPBD Kota Pontianak mencatat kebakaran bangunan di Pontianak cukup tinggi.
3: Tapi untuk tahun 2026 ini sampai yang terakhir kemarin itu udah mungkin 20 sampai 30 kejadian.
2: Kodam 12 Tanjung Pura perkuat pembinaan atlet menembak di Provinsi Kalimantan Barat.
4: Pangdam 12 Tanjung Pura ini sangat antusias membantu membina atlet-atlet perbakin Kalimantan Barat.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat edisi Minggu 12 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, frekuensi kebakaran bangunan di Kota Pontianak sepanjang semester pertama 2026 masih tergolong tinggi. BPBD menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama pada bangunan yang lama yang lebih rentan terbakar.
1: Frekuensi kebakaran bangunan di Kota Pontianak hingga pertengahan tahun 2026 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pontianak mencatat hingga Juni 2026 telah terjadi 30 peristiwa kebakaran bangunan dan rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak M. Nasir mengatakan angka tersebut sudah mencapai 60% dari total kejadian sepanjang tahun 2025 yang berjumlah 50 kasus. Menurutnya dalam satu kejadian kebakaran tidak jarang api menghanguskan lebih dari satu rumah sehingga kerugian yang ditimbulkan semakin besar.
2: Tapi untuk tahun 2026 ini sampai yang terakhir kemarin itu udah mungkin 20 sampai 30 kejadian. Ini baru setengah tahun. Nah, ini yang mungkin perlu kita sikapi.

0: apa lebih meningkatkan kewaspadaan.
1: Sementara itu, instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Pancabakti Pontianak Edi Effendi menilai sebagian besar kebakaran terjadi pada bangunan semi permanen yang telah berusia puluhan tahun. Bahkan beberapa bangunan yang terbakar berumur lebih dari 50 tahun sehingga materialnya lebih mudah terbakar dan mempercepat penyebaran api.
2: Fenomena kebakaran kita di Pontianak, pertama itu bangunan kita tuh bahkan masih semi permanen. Semi permanen itu kemudian udah semi permanen dan usia dari bangunan itu udah mencapai puluhan tahun. Ada yang udah 50, ada yang sampai 50 tahun itu. Jadi bahan-bahan di dalam itu lebih gampang terjadi terbakar gitu ya.
1: Edi Effendi menghimbau warga maupun pelaku usaha yang memiliki ruang publik agar menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR maupun peralatan pemadam sederhana sebagai langkah penanganan dini sebelum api membesar. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting meminimalkan dampak kebakaran sekaligus menyelamatkan jiwa dan harta benda. Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Instalasi listrik yang sudah tua dan kebocoran gas di ruang tertutup masih menjadi penyebab utama kebakaran rumah. Masyarakat diminta memahami sumber resikonya agar dapat melakukan pencegahan sejak dini.
1: Instalasi listrik yang telah berusia puluhan tahun masih menjadi penyebab utama kebakaran bangunan maupun rumah di Kota Pontianak. Kondisi kabel yang rapuh membuat risiko korsleting meningkat, terutama saat dialiri arus listrik yang menghasilkan panas. Instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Pancabakti Pontianak, Edi Effendi, mengatakan anggapan bahwa kebakaran disebabkan oleh listrik pada dasarnya berawal dari usia kabel instalasi di dalam rumah. Menurutnya, masih banyak bangunan yang menggunakan kabel berusia lebih dari 50 tahun sehingga kualitas insulasi menurun dan lebih mudah memicu kebakaran.
2: Yang bangunannya dari 70 tahun, dari 60-an tahun, ada kabelnya belum pernah diganti atau apa masih gitu kan. Terjadi korsleting karena dimakan tikus, makan usia, karena kabel udah lama, alur listrik kan panas, terjadi pelelehan sehingga terjadi bakar. Bakarnya tidak langsung, dia ke triplek akan menyebabkan satu kebakaran.
1: Selain listrik, Edi juga meluruskan anggapan mengenai ledakan tabung gas. Menurutnya, tabung gas pada umumnya tidak meledak. Ledakan justru terjadi akibat akumulasi gas yang bocor di dalam ruangan tertutup tanpa ventilasi yang memadai. Gas yang mengendap di dalam ruangan akan mudah terselut ketika terkena percikan api atau sumber panas lainnya. Oleh sebab itu, Edi menghimbau masyarakat memastikan kondisi regulator dan selang gas selalu dalam keadaan baik. Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: BPBD Provinsi Kalimantan Barat memetakan 335 desa rawan kebakaran hutan dan lahan di 14 kabupaten kota. Pemetaan tersebut menjadi acuan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan karhutla selama musim kemarau. Berikut laporannya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat memetakan sebanyak 335 desa di 14 kabupaten kota sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemetaan tersebut menjadi acuan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan langkah pencegahan selama musim kemarau. Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan penetapan desa rawan dilakukan melalui kajian teknis oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota. Indikator utamanya adalah wilayah yang berulang kali mengalami karhutla serta memiliki lahan gambut yang mudah terbakar.
5: Lalu bagaimana menentukan daerah ini menjadi rawan karhutla? Nah, ini mekanismenya melalui kabupaten dan kota masing-masing. Mereka mengadakan rapat teknis, tentu salah satu indikatornya adalah kejadian karhutla di wilayah itu terjadi secara berulang-ulang, ya, selain memang tanahnya lahan gambut.
4: Daniel menjelaskan kebakaran tetap berpotensi terjadi di luar wilayah yang telah dipetakan. Namun, desa-desa yang masuk kategori rawan menjadi prioritas pengawasan karena memiliki tingkat risiko lebih tinggi, terlebih karakter gambut di Kalbar membuat api dapat menyala di bawah permukaan tanah dan membutuhkan pemadaman berulang. Data BPBD Kalimantan Barat mencatat luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga 31 Mei 2026 mencapai 28.216,32 hektar. Sekitar 77% dari total luas kebakaran tersebut terjadi di Kabupaten Ketapang, Mempawah, dan Kuburaya, sehingga ketiga daerah itu menjadi fokus pengendalian karhutla. Menurutnya, pemetaan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan sejak dini. Harapannya, kebakaran dapat ditekan sehingga dampak terhadap masyarakat, kesehatan, dan lingkungan dapat diminimalisir. Hermanta melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Usai hampir 17 bulan menjalankan tugas pengamanan di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat dari Yonko 466 Supadio akhirnya kembali ke Kalimantan Barat. Kepulangan mereka disambut penuh haru oleh keluarga dalam upacara penyambutan purna tugas di markas Yonko 465 Kopasgat, Pangkalan TNI AU Supadio. Berikut kita simak laporannya.
7: Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai upacara penyambutan purna tugas Satgas Korpasgat Pamtas RI PNG BKO Kogab Wilhan 3 Batalion Parako 468 Pascat tahun 2025 di Markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Salah seorang prajurit Yonko 466 Supadio Sertu Arianto mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air setelah hampir 17 bulan meninggalkan keluarga untuk menjalankan tugas pengamanan di wilayah pegunungan Papua. Menurutnya, momen terbaik setelah menyelesaikan penugasan adalah bisa kembali berkumpul bersama istri dan keluarga dalam keadaan selamat. Selama bertugas di wilayah perbatasan, Arianto menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan akses dan sarana pendukung. Dirinya mengatakan selain menjaga keamanan, personel TNI juga berperan membantu masyarakat di Papua Pegunungan yang memiliki akses transportasi dan logistik yang terbatas.
8: Alhamdulillah, selama hampir 17 bulan meninggalkan keluarga, penugasan di Papua Pegunungan, alhamdulillah sudah kembali bersama, berkumpul bersama keluarga lagi. Mungkin momen yang terbaik adalah berkumpul bersama keluarga pada hari ini.
7: Baginya, sebagai prajurit Korpasgat, pengabdian kepada bangsa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kebahagiaan atas kepulangan Arianto juga dirasakan sang istri, Lisna Arianto. Setelah berbulan-bulan menanti, dirinya bersyukur suaminya kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Sebagai istri anggota TNI AU, Lisna mengaku telah memahami resiko dan konsekuensi kehidupan seorang prajurit. Karena itu, apabila sang suami kembali ditugaskan menjaga perbatasan atau wilayah lainnya, dirinya bersama keluarga akan tetap memberikan dukungan penuh.
9: Saat berangkatnya kita harus ikhlas melepas semuanya demi NKRI, terus menjalani hari-hari, mendengar perintah suami di sana, hanya bisa kirim doa semuanya. Nah, kita jalani dengan ikhlas, dukungan dari pihak keluarga, pihak keluarga juga mendukung, anak-anak juga mendukung, alhamdulillah dengan lancar semua.
7: Kepulangan personel Satgas Pamtas RI PNG menjadi akhir dari masa penugasan sekaligus awal untuk kembali menjalankan tugas di satuan masing-masing. Bagi keluarga, momen berkumpul bersama menjadi hadiah paling berharga setelah berbulan-bulan dipisahkan oleh tugas negara. Syahrusani melaporkan.
3: Komitmen Kodam 12 Tanjung Pura dalam memajukan olahraga menembak mendapat apresiasi dari pengurus Provinsi Perbakin Kalimantan Barat melalui penyelenggaraan Tanjung Pura Shooting Open Turnamen 2026. Ajang ini dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional. Berikut laporannya.
4: Kejuaraan menembak serangkaian hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura menjadi momentum penting bagi pembinaan atlet menembak di Kalimantan Barat. Sekretaris Umum Perbakin Kalbar, Rudianto Sulaiman, saat pembukaan Tanjung Pura Shooting Open Turnamen 2026 di lapangan tembak Indoor Rahmat Sports Center Kodam 12 Tanjung Pura Kuburaya, menyatakan bahwa dukungan Pangdam terhadap olahraga menembak dinilai memberi semangat baru bagi Perbakin Kalbar dalam mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan.
10: Pangdam 12 Tanjung Pura ini sangat antusias membantu membina atlet-atlet Perbakin Kalimantan Barat. Nah, kita berharap insyaallah PON ke depan Perbakin Kalimantan Barat bisa membawa nama Kalimantan Barat untuk mendapatkan medali emas.
4: Perbakin Kalimantan Barat akan kembali menggelar kejuaraan menembak pada 8 dan 9 Agustus 2026 sebagai bagian dari persiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Ajang tersebut menjadi tahapan penting dalam proses seleksi dan pembinaan atlet yang diproyeksikan memperkuat kontingen Kalimantan Barat menuju PON 2028 di Nusa Tenggara Barat. Hermanta melaporkan.

0: info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
2: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 13 Juli 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah hingga cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 7 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam 1 minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu ini juga sudah berkurang loh. Karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagia

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Meskipun lihat video ini, ternyata vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Yang marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Raka, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan. Akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi terkait dengan lapak buah BK di halaman parkir restoran Minang di Jalan Gusti Hamzah di Kota Pontianak yang menghadirkan buah durian kualitas terbaik di Kalimantan Barat nih pendengar. Jadi buah terbaik yang ditampilkan ini merupakan juara pada kontes durian yang dilaksanakan Polres Sanggau beberapa waktu lalu. Jadi owner buah BK, Yena, menyebut bahwa kualitas durian hasil kontes ini mampu bersaing dengan varietas unggulan dunia seperti Montong, Musang King, kemudian ada Black Thorn juga gitu pendengar ya. Jadi durian premium ini dijual dengan sistem timbang, dibanderol mulai dari Rp80.000 sampai dengan Rp150.000 per kilogramnya. Jadi tergantung kualitas, cita rasa, dan juga karakter dari masing-masing buah itu sendiri pendengar. Nah, jadi di sini disampaikan bagi pecinta durian di Kota Pontianak, ya, pastinya punya kesempatan untuk mencicipi durian premium hasil kontes yang disebut memiliki kualitas kelas juara gitu pendengar ya. Jadi buah-buah pilihan dari kontes durian Polres Sanggau itu dibawa ke Pontianak, kemudian dipasarkan melalui buah BK ya. Jadi ada beberapanya nih pendengar ya untuk pemenang daftar kontes durian Kapolres Sanggau Cup 2026. Jadi yang pertama ada Margorius Beni Pratama, Kecamatan Entikong. Kemudian ada yang kedua itu adalah Gunawan gitu ya, daftar pemenang yang dipendengar ya, dari Kecamatan Sekayam. Terus yang ketiga ada Rinadi Andarsih dengan di Kecamatan Sekayam juga. Lalu Harapan 1 Dino, Kecamatan Kapuas. Yang kedua Rahmat, Kecamatan Beduai. Kemudian harapan yang ketiga itu ada Ajis Matulisi dari Kecamatan Beduai. Nah itu dia ya, jadi kita bisa ngerasain seperti apa sih enaknya durian-durian gitu ya. Dari Kecamatan Entikong, Sekayam, kemudian Kecamatan Kapuas, Kecamatan Beduai juga nih ya. Nah, dan itu dia informasi untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id, dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

kesetiaan menjadi barang mahal. Ketika kata maaf terlalu sulit untuk diucap. Ego siapa yang sedang kita beri makan?

Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda ke sana gitu ya, ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional nanti di jam 7 malam ini. Kita akan bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jakarta, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan.

0: pertahanan nasional dengan India.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
3: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita, bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal Brahmos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai Kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan, India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan, sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
6: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osa Purete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
7: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
8: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
7: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
8: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
7: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
8: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PRO-LANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: PRO-LANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga terutama untuk melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi di usia muda, jangan bekerja terus tapi lupa olahraga ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
9: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
11: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PRO-LANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
1: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
13: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
12: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
14: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa, nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, baik kita tergantung itu.
12: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
15: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama, sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
16: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
15: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
17: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Itu saja yang pasti meriah acaranya mas.
15: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi, paling itu sih, konsistensi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa Timnas Voli Putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Teuku Markam, dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidem. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI dan umat sedharma. Bertemu kembali dengan saya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Puji syukur dan angayu bagia kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta warenugrahenya, kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia pada hari yang penuh kesucian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali jati diri kita sebagai seorang anak melalui sebuah topik yang berjudul Matri Pitri Dewa Bhava, membayar hutang budi mulia. Pendengar RRI dan umat sedharma, dalam kitab suci Taittiriya Upanishad terdapat sebuah sloka yang berbunyi Matri Dewa Bhava, Pitri Dewa Bhava. Artinya, hormatilah ibumu sebagai dewa, hormatilah ayahmu sebagai dewa. Sebelum kita melangkah jauh pergi ke pura-pura besar, melintasi gunung dan samudra untuk memuja Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa, agama Hindu juga mengajarkan bahwa kita memiliki dua dewa yang nyata, yang bernyawa dan berada langsung di hadapan kita. Mereka adalah ibu dan ayah kita yang harus kita hormati. Di dalam ajaran agama Hindu juga dijelaskan bahwa kita harus menghormati kedua orang tua kita, yaitu di dalam ajaran Catur Guru, yang berarti empat guru yang harus kita hormati. Yang pertama, Guru Swadhyaya, yaitu Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Guru Rupaka, orang tua kita. Yang ketiga, Guru Pengajian, yaitu guru di sekolah atau guru yang memberikan kita ilmu pengetahuan. Yang keempat, Guru Wisesa, pemerintah atau pemimpin masyarakat. Namun pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah Guru Rupaka, yaitu orang tua kita. Ibu adalah sosok yang meminjamkan raganya, mempertaruhkan nyawanya demi kelahiran kita ke dunia, dan memberikan kasih sayang tanpa batas dan tidak pernah mengharapkan imbalan. Sedangkan ayah adalah sosok pelindung yang memeras keringat, membanting tulang tanpa mengeluh demi memastikan perut anak-anaknya terisi dan masa depan anak-anaknya terjamin. Tanpa mereka berdua, tidak akan pernah ada raga ini di dunia. Oleh karena itu, menyakiti hati orang tua sama saja dengan menodai kesucian tempat memuja Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Pendengar RRI dan umat sedharma, Matri Pitri Dewa Bhava berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti hormatilah ibumu dan ayahmu seperti Tuhan. Konsep ini mengajarkan bahwa orang tua adalah perwujudan Ide Sang Yang Widiwasa yang dikenal manusia dan layak mendapatkan serta penghargaan tertinggi. Makna dari sloka di atas meliputi, ibu adalah Tuhan, Matri Dewa Bhava. Menghargai ibu yang telah mengandung, merawat, dan memberikan cinta kasih tanpa pamrih. Ayah
adalah Tuhan, Pitri Dewa Bapa. Menghormati ayah yang berperan sebagai pelindung, pembimbing, dan tulang punggung keluarga. Juga sebagai pengabdian nyata, memuliakan orang tua adalah bentuk ibadah paling nyata, karena jasa mereka tidak ternilai dan tidak akan pernah terbalas secara materi. Pendengar RRI dan umat sedharma, lalu bagaimana kita sebagai anak menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita? Dalam ajaran agama Hindu, setiap manusia yang lahir ke dunia ini sudah membawa tiga hutang suci yang disebut Tri Rena, yaitu Dewa Rena, Pitra Rena, dan Resi Rena. Dewa Rena adalah hutang kita kepada ide Sang Hyang Widi yang memberikan kita kehidupan. Pitra Rena adalah hutang kita kepada orang tua kita. Dan Resi Rena adalah hutang kita kepada guru, orang-orang suci yang memberikan kita ilmu pengetahuan. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah Pitra Rena, yaitu hutang kita kepada orang tua dan leluhur. Bagaimanakah cara kita membayar hutang budi yang begitu besar ini? Apakah dengan uang? Apakah dengan membelikan mereka rumah yang mewah? Dalam kitab Manawa Dharma Sastra menegaskan bahwa hutang budi kepada orang tua tidak akan pernah lunas, rontok hanya dengan materi. Bahkan jika kita melayani mereka selama ratusan tahun, hutang budi ini tidak akan lunas. Karena hutang budi di dalam ajaran Hindu dibayar melalui ketulusan hati kita untuk menjadi seorang anak yang suputra. Suputra berasal dari kata su yang berarti baik, dan putra berarti anak. Makna terdalam dari putra adalah ia yang menyelamatkan orang tua dari siksaan neraka. Jadi anak yang suputra adalah anak yang mampu mengangkat harkat martabat dan menyelamatkan jiwa orang tuanya melalui perilaku yang sadar akan dharma atau kebenaran. Karena itu, untuk membayar hutang kita kepada orang tua bukan hanya dengan memberikan mereka harta benda lalu kita menganggap bahwa kita sudah berbakti kepada mereka, tidak. Tetapi harus melalui bakti tak kepada orang tua, menghormati, menyayangi mereka, merawat mereka. Dan kita harus menjadi anak yang suputra, anak yang selalu menjalankan ajaran kebenaran. Terdapat beberapa nilai bakti penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu Matri Sewanam, melayani ibu dengan tulus, melayani ayah dengan tulus, menghormati mereka tanpa mengharapkan imbalan seperti apa yang mereka lakukan kepada kita. Salah satu contohnya dalam kisah Ramayana, di mana Sri Rama menunjukkan bahwa kebahagiaan orang tua adalah prioritas tertinggi seorang anak. Yang kedua, mendoakan aradana, menyelipkan doa keselamatan bagi ibu dan ayah dalam setiap persembahyangan kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, meneladani sifat pertiwi, belajar dari ibu dan ayah tentang arti kesabaran dan pengorbanan tanpa mengharapkan imbalan atau niskama karma. Yang keempat, merawat mereka di hari tua. Ketika orang tua kita mulai rabun, mulai pikun, berjalan dengan gemetar dan sering mengulang-ulang pertanyaannya, di sanalah ujian bakti kita yang sesungguhnya dimulai. Ingatlah dulu,
mereka menyuapi kita dengan sabar. Kita belum bisa memegang sendok. Jangan pernah menaruh guratan kesedihan di wajah mereka karena ucapan kita yang kasar. Kelima, kedua, menjaga sadu gunawan, perilaku mulia. Tindakan kita di luar rumah mencerminkan didikan orang tua kita. Ketika kita menjadi orang yang jujur, susila, dan berguna bagi masyarakat, masyarakat akan memuji orang tua kita. Itulah persembahan bakti yang luar biasa yang kita berikan kepada orang tua kita, melebihi harta dan materi. Yang keenam, mendoakan keselamatan mereka, baik orang tua yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Mereka selalu membutuhkan aliran doa dan fitriatnya dari anak-anaknya agar jiwa atman mereka mendapatkan kedamaian dan menyatu dengan Sang Pencipta, Ide Sang Yang Widiwasa. Pendengar RRI dan umat sedharma yang berbahagia, marilah kita renungkan bersama. Berapa kali kita telah membuat orang tua kita menangis karena keegoisan kita? Berapa kali kita lupa menelpon mereka hanya karena sibuk dengan urusan duniawi kita? Selagi beliau masih bernapas, selagi kita masih bisa memeluk raga mereka yang kian renta, pulanglah, tatap matanya, cium tangannya, dan mintalah maaf serta restunya. Ingatlah bahwa doa orang tua adalah jalan paling cepat bagi turunnya anugerah Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar RRI dan umat sedharma, bersikap bakti kepada orang tua adalah karma baik tertinggi yang menjamin kebahagiaan kita baik di dunia ini yang disebut moksaktam maupun di akhirat nanti, jagat kita. Menghormati orang tua merupakan persembahan suci dan karma baik tertinggi. Dalam pandangan Hindu, orang tua adalah perwujudan Tuhan yang nyata yang wajib dihormati di dunia. Dalam salah satu sloka dari kitab suci Sarasmusaya 24 menyatakan, karena kelahiran manusia saat ini membawa hutang kepada leluhur dan dewa, oleh karena itu janganlah sekali-sekali durhaka kepada ayah dan ibu. Semoga Ide Sang Yang Widi selalu memberikan kekuatan, kesabaran, dan kejernihan pada pikiran kita semua untuk selalu berjalan di jalanan Dharma dan menjadi anak suputra untuk berbakti kepada orang tua kita, baik saat mereka masih ada ataupun mereka sudah tidak ada di dunia ini. Pendengar RRI dan umat sedharma, semoga mimbar kali ini bermanfaat bagi kita untuk kita merenung kembali begitu besar jasa kedua orang tua kita, dan kita mempunyai kewajiban untuk selalu berbakti kepada mereka. Sebelum saya akhiri Dharma Wacana kali ini, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati pendengar RRI dan umat sedharma, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan Paramang Sanggih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi dan juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Minggu 12 Juli 2026. Ya, hari Minggu berarti besok sudah hari Senin. Pendengar sudah siap untuk melakukan ya segala aktivitasnya kembali setelah 2 hari libur, yang Sabtu dan Minggunya libur ya. Insyaallah cukuplah waktunya ya untuk rebahan gitu. Besok sudah harus beraktivitas seperti biasanya. Dan besok kan anak-anak sekolah juga sudah mulai masuk ya. Jadi para ibu besok sudah mulai pagi-pagi ini ya. Kalau bahasa sekarang gubrak-gabruk lagi di pagi hari ya, untuk menyiapkan sarapannya, lalu juga mungkin seragam dan sebagainya ya. Tetap semangat untuk Anda pastinya. Dan malam hari ini pendengar, perjumpaan kita akan diawali dengan mini drama. Setelah itu dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jangan lewatkan juga, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, di mana malam hari ini lagu-lagu mancanegara kenangan ya, mancanegara kenangan, mancanegara oldies kita ya, tahun 70-an, 80-an, 90-an ya, boleh di request. Lalu juga dirangkaikan musik dan informasi

hingga ditutup siaran nanti ya, hingga 24.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar ya, sudah ada di sini mini drama produksi RRI Atambua dengan judul Jembatan Harapan. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama, ya.
2: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Parman, jangan menyeberang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju!
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernahkah Anda menyadari kalau terkadang saat kita memilih penerangan, pencahayaan yang tidak sesuai untuk setiap ruangan itu sangat berpengaruh ya terhadap aktivitas kita. Misalnya kita pilih lampu yang terlalu terang untuk kamar, itu rasanya kalau kita baring tuh silaunya luar biasa. Tapi kalau kita memilih di ruang tamu, lampunya agak temaram, aduh kok agak ada tamu agak kurang nyaman gitu ya. Jadi memang memilih kecerahan lampu yang tepat itu sangat penting karena bisa mempengaruhi produktivitas, kenyamanan, bahkan kualitas tidur kita. Nah, tingkat kecerahan lampu biasanya diukur dalam satuan lumen untuk daya pancar kecahayaannya ataupun lux ya untuk intensitas cahaya yang sampai ke permukaan ruangan. Selain itu juga kita harus perhatikan warna cahayanya ya, itu yaitu color temperature dalam satuan Kelvin. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya untuk memilih kecerahan lampu untuk setiap ruangan. Misalnya ya, yang pertama untuk kamar tidur ya. Untuk kecerahan yang disarankan itu adalah 100 hingga 150 lux ya. Nah, ini membuat kita itu jadi lebih rileks, hangat dan memicu hormon melatonin seperti itu pendengar ya. Memang kalau untuk kamar sendiri itu kan terkadang kita tidak perlu yang seberapa cerah ya, seberapa terang gitu. Nah, kalau untuk di kamar biasanya yang ada anak-anak itu biasanya kalau di meja itu pasti ada tambahan meja belajar ya. Nah, itu beda lagi tuh, memang harus lebih cerah ya. Karena kan kalau kita lagi belajar, nulis dan sebagainya, kalau kurang terang itu malah sakit di mata ya. Jadi memang kalau untuk kamar tidak perlu terlalu terang pendengar, tapi cukup ya, cukup. Dan juga kalau memang ada meja belajar, meja rias, itu biasanya diberi lampu tambahan. Kalau untuk wattnya sendiri itu antara 3-5 watt, tapi ini kembali lagi biasanya tergantung merek ya. Ada merek-merek tertentu pendengar, 3-5 wattnya itu lumayan terang ya, tapi kalau untuk ya kita ya sesuai harga lah ya itu biasanya 3-5 watt itu tidak terlalu terang. Makanya ada lumennya ya, jumlah lumen yang harus kita perhatikan, antara 200-400 lumen ya. Ini cocok untuk kamar mandi kecil, lampu tidur ya, ataupun lampu yang ada di koridor rumah kita ya. Jadi kan memang tidak terlalu butuh yang terang sekali gitu ya. Berbeda halnya kalau kamar tidurnya ukurannya standar nih, paling tidak 3x3 itu membutuhkan 7-9 watt atau sekitar 600 hingga 800 lumen. Untuk kamar tidur, area tangga atau balkon rumah ini yang 600-800 lumen itu cukup ya. Lalu untuk ruang tamu pendengar, ya ini ruang tamu, ruang keluarga, dapur ataupun kamar tidur utama yang luas, yang besar gitu ya, ini membutuhkan 1000 hingga 1400 lumen atau kalau diwattkan itu 11 hingga 15 watt. Tapi kembali lagi ya, kita cek lagi untuk merek-mereknya. Biasanya memang merek A, merek B sama-sama 15 watt tapi lumennya berbeda-beda. Makanya ada istilah harus diperhatikan lumennya seperti itu ya. Itu dulu mendengar ya, sudah kita bahas ada tiga tipenya. Ya, ada dari 250 hingga 1400 lumen atau dari yang paling kecil 3 hingga 5 watt sampai 11 hingga 15 watt untuk lampunya ya. Seperti apa kelanjutannya untuk ruang kerja gimana, atau mungkin ada yang punya toko dan sebagainya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Satu dari Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih membahas mengenai lampu ya, hal kecil yang mungkin tidak pernah kita pikirkan untuk dibahas jadi materi siaran, tapi ternyata penting ya pendengar untuk kita perhatikan untuk kenyamanan rumah juga. Tadi sudah membahas untuk ruang tamu, ruang keluarga, dapur ataupun kamar tidur utama yang luas ya. Selanjutnya untuk ruang kerja, ruang belajar, garasi mobil, ruangan toko atau misalnya toko kelontong seperti itu pendengar ya, bisa menggunakan yang 18 hingga 24 watt. Tapi kembali lagi, waduh, berkali-kali saya ingatkan ya, biasanya tergantung merek juga nih. Dan perhatikan untuk lumennya ya, ada 1600 hingga 2200 lumen, dan ini cukup terang lah ya pendengar ya, dimana memang pastinya setiap merek lampu itu memiliki efisiensi yang berbeda, di mana lampu LED berkualitas tinggi biasanya menghasilkan lumen yang lebih besar meskipun wattnya lebih kecil. Nah, ini biasanya yang disebut dengan lampu hemat listrik ya, ataupun hemat energi. Kalau kita cek tulisannya lumen atau biasanya tuh disingkat LM ya di kotak lampu, kita bisa pastikan nih kecerahannya seberapa gitu ya pendengar, karena watt juga tiap merek juga akan berbeda. Tapi kalau kita bisa perhatikan lumennya, nah ini kemungkinan kurang lebih akan sama. Apalagi mungkin kita membeli lampu di rumah putus nih gitu ya, lampunya ataupun mati, udah gak berfungsi lagi, rusak gitu ya, mau beli dengan kecerahan yang sama lalu mereknya kok yang lama gak ada. Nah, boleh kita beli merek yang lain, tapi perhatikan juga wattnya, mereknya ya, dan lumennya ya, karena memang itu biasa sangat berpengaruh untuk kecerahan sebuah lampu.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, Monumen 0 derajat di Kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka.

Di Kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

0: apa teh?
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.

0: yang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung di malam hari ini di ruang rindunya 7349887, bisa juga di 0811570104. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan, tapi kalau Anda punya lagu lain yang ingin didengarkan di malam hari ini ya, selama kita punya lagunya boleh sekali ya. Buat yang bingung mau dengar lagu apa, saya ada beberapa pilihan. New Kids on the Block ya, dengan Step by Step, lalu ada One More Try dari Jimmy T, ada Just Another Day dari John Secada, ada ada I Swear dari One For All, lalu juga jadi ada selanjutnya ada A Shoulder to Cry On dari Tommy Page ya. Lalu wanitanya ada Paula Abdul dengan Rush Rush, Spice Girl to Become One. Vanessa Williams dengan Save the Best for Last. Ada Gloria Estefan dengan Don't Want Lose You, dan terakhir ada Mariah Carey dengan I Still Believe. Enak-enak tuh lagunya. Silakan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung ya. Halo, Ruang Rindu. Aduh, barusan pulang orang ini. Bang Wardi, gimana kabarnya, sehat ya? Oh, saya sehat. Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya mau buka semua tuh ya.
0: Iya, okay. Aduh semua sedap-sedap nih. Mau lagu yang mana?
1: Lagu cowok yang nomor 2 tuh mau nih tadi tuh.
0: One More Try. Jimmy T. Oh, boleh. Boleh. Silakan lanjut salamnya.
1: Pertama buat Kak Mis, kalau bisa selalu juga.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Andri Opal, Bang Hendra juga ya. Mm-mm. Bang Nurul, terus buat Mam Hariri. Mm-mm. Buat Cik Nur, Manjang Kak Imaj juga ya. Mm-hmm. Bu Anam Kam, terus Pak Syukur Butina, Pak Japar. Mm-hmm. Terus buat ini Bang Awi juga ya. Dan juga semua tanpa terkecuali lah ya.
0: Oke deh.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ada Bang Wardi sudah bergabung. Pendengar lupa tadi ya nyuruh Bang Wardi nyanyi. Bang Wardi itu pandai nyanyikannya tuh. Semua lagu Bang Wardi bisa ya. Lanjut. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Cantik, Cik Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Yo yang betua baik hati.
0: Ini satu Mbok Yoga, tadi Mbok Yoga.
2: Salah lupa. Mbok
0: Me. Ada apakah gerangan ini? Ayah
2: ngebantun lah ya.
0: Iya, enggak apa, enggak apa. Mau dengar lagu apa nih?
2: Kalau Cik Nam, boleh nak minta lagu The Power of Love?
0: The Power of Love boleh. Mau yang versinya siapa?
2: Ya. Versi anu lah, biasa tuan yang punya lah.
0: Oh, baik, baik. Dah saya carikan ya. Baik, baik.
2: Salam Bion.
0: Sila.
2: Lanjut. Sapa salam terutama buat Maggie Sudaina. Semoga sehat selalu. Lanjut yang terbaik buat Medi. Lanjut buat mak juga di rumah bapak. Lanjut saya nak sapa dulu yang di orang kata Sungai Ngas sama mama Yohananya. Pak Mok dan Mak Mok Aura juga di Nopal 9. Lanjut ada juga mama dan bapak Nurul, mama Ririn, mama Mukmin, Ayu Grepa. Dilanjut Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy, Abah Ibrahim sama Mak Umi Salma juga, semoga sehat selalu. Lanjut ada juga Mak Kam, Bu Aja Arfia, Kanda Yahya, Mak Eldua Singgit, Pak Ladung di Segedung, Manis Manila, Hendra Gunawan di Mempawa. Lanjut ada juga Bang Herman, Mak Ye, Anista juga. Itu Rani Maharani, Kak Ani, Gang Kurma, Pak Asmara, Bang Boyka. Lanjut, Manjang Siti Emel juga, ada juga Nya, Tika Sukulanting, Dina Panatika, Mbak Tini. Buat yang di Sambas lah lo ya.
0: Oke, boleh.
2: Sekompong yang di Sambas. Ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Wanusu, Anaci, Ella, Tiania. Buat Pak Pun di Singkawang, Bang Badol, Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut, ada Gip, Bang Suko, Tina, Mas Epa, Bang Juna, Bu Ana, Bang Andrepan. Bang Rosi, Nurjana dari Bang Amin Sanjaya. Sampai nama Julaiha, Bang Hamdan, Ana, mua-mua. Tampak terkecuali sapaan channel dibungkus habis.
0: Bungkus habis. Makasih banyak. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, iyalah. Baik pendengar ya. Itu dia ada Cek Nor request lagu The Power of Love itu dari Celine Dion ya. Lanjut, silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987 bisa juga di 08115701042. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana ya? Kecil sekali suaranya nih.
3: Dengan Mama Mukmin, Mbak.
0: Oh, Mama Mukmin di mana?
3: Di Pendaman.
0: Oh, di mana tuh ya? Di mana tuh ya? Pendaman.
3: Hello,
0: ya Allah, jauh ya, tapi ya masih bisa hubung. Iya, sedang lah ya. Sehat ya sekeluarga.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini mau dengar lagu apa ini?
3: Yang cowok Mbak nomor 2.
0: Yang cowoknya nomor 2-nya sekarang ada John Sekada dengan Just Another Day. Mau? Boleh ya. Salam-salamnya silahkan.
3: Salam-salamnya terutama buat Mbak. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Mbak Nurul. Buat Mbak Eti. Cek Nur, Mama Ririn, Kak Aura, Kak Juleha. Terus Bu Ana, Kak Ayu, Manjang Siti, Jaga Suara, Bang Daru, Bang Yahya, Bang Ismail. Terus Bang Awi, Bang Jakar, Bang Dede, Rosu Busri, terus Bang Hendra, Bang Pawadi, terus buat Bang Alimin, buat Mbak, selamat bertugas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik pendengar, di sini sudah ada beberapa lagu ya. Ada dari Jamie T dengan One More Try. Saya kadang mau bacanya One More Time. Ada Celine Dion dengan The Power of Love dan John Sekada dengan Just Another Day ya. Untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, karena masih cukup banyak lagu yang bisa dipilih. Dan ini dia One More Try.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Anak bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi gak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 0811-570-1042 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Pendengar, sudah kita siapkan beberapa pilihannya, tapi untuk Anda yang punya lagu favorit sendiri boleh ya, asal kita ada lagunya boleh. Step by Step dari New Kids on the Block, lalu I Swear dari All for One, lalu One for All terbalik ada Tommy Page dengan A Shoulder to Cry On, ada Boys to Men dengan As Long as I'm with You, ada Backstreet Boys dengan Everybody ya, lalu ada Paula Abdul dengan Rush, Spice Girl To Become One, Vanessa Williams, Save the Best for Last, lalu juga ada Gloria Estefan dengan Don't Want to Lose You, dan ada Mariah Carey dengan I Still Believe ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ome.
0: Iya, selamat malam. Iya, baik. Gimana juga kabarnya itu?
1: Baik juga nih, Mbak Me.
0: Iya, mau dengar lagu apa?
1: Saya minta Scorpion, Scorpion boleh kan?
0: Boleh, apa judulnya?
1: Still Loving You.
0: Oke, kita carikan dulu lagunya ya, silahkan. Mau salam-salamnya?
1: Kita salam untuk Wardi ya, di seluruh saya dia. Untuk Julaiha sama Bang Hananya, Pak Jabakji. Buat Mama Mukmin tadi ya. Buat Bang Yahya di Wajo, buat Bang Awi di Kobar, buat Macam, buat Mama Ririn, buat Mama Nurul.
0: Still Loving You ya, Bang Hendra?
1: Iya, betul-betul.
0: Mm-hmm. Oke, lanjut.
1: Mantap tuh lagu, sedap tuh. Untuk Ayu Grepa, buat Koko Ali, buat Mbak Kakung, buat Wan Haji di Sambas, buat Bang Bahtiar, Bang Jek, Bang Deden, Kak Diona di Kupang, buat Bunda Siti Satina, di Olak-Olak Kubu, buat Cik Nur, di Bakal Besar, untuk semua-semua lah, Mbak Ome ya.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Mbak Ome, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Selamat malam. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin menyusul ya, 7349887, bisa juga di 0811-570-1042. Halo Ruang Rindu.
2: Nah, Ruang Rindu, lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mu.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya dan Pak Mu-nya pasti?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Udah tidur.
0: Awal gak tidur nih. Alah, nih mau dengar lagu apa nih?
2: Saya minta melibit judulan Dewa Semen.
0: Huh? Lagu lama apa tuh judulnya?
2: Dewa Semen.
0: Lagunya siapa tuh?
2: Rebe. Tak ada.
0: Lagu lain boleh?
2: Ini lagu Pia Netwin.
0: Apa judul lagunya?
2: Mesti diputar Mbak Me.
0: Aduh. Nggak jelas suaranya Aura nih, mohon maaf lahir dan batin ya.
2: Yang pengartis gak lagu cewek.
0: Lagu cewek yang ada di sini. Oh, Mariah Carey mau?
2: Iyalah.
0: Oh boleh ya. Silakan salam-salamnya deh. Bukan apa, putus-putus. Jelas kok, jelas.
2: Ini putus-putus.
0: Lanjut. Salam-salamnya silahkan. Nah, hilang gitu suaranya nih. Lanjut atau kan? Hilang suaranya.
2: Itulah sinyal Mbak Mi, tepuk-tepuk ada sinyal.
0: Lanjut.
2: Tadi ada Mama Mumi, Mama Eti, Pak Cece, buat Juliana sama Pak Mdan Ananya, Kak An sama Pak Abiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, terus buat Bang Deddy, Abang Kapal, Bang Hendra, buat Wardi, buat Bang Yaya Wajo, Bang Awi, terus buat Koko Wali, Koko Wandi, siapa lagi ya? Bang siapa Mael, lagi? Bang Amin, Bang Imran, terus buat Mbak Diona, Mbak Ayu, Mbak Tini, terus buat lagi ya. Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nur Bakau, buat makam sama Bunda Abiannya, juga buat itu Aja Siti sama Imel, terus buat hilang-hilang
0: gitu. Putus-putus suaranya, enggak apa-apa. Nah, apa.
2: Itulah. Tinggal tak ada orang itu. Tiga putih ya.
0: Oh iyalah, masih ada suaranya kok.
2: Udah lah, buat semua-semua lah, Mami, daripada putus. Buat apa ya, anaknya pagi.
0: Siapa lagi?
2: Itu lah, Bang. Siapa ya, Bang Kapal, terus buat. Kanilah, Bang Japan, Siamun, Sakran, yang kawannya lah, buat semua-semua lah, daripada putus kan.
0: Iya.
2: Nah, ini putus-putus kayaknya. Buat Mami, tetap semangat ya.
0: Terima kasih ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Apa amin. Amin, ya Robbal Alamin.
2: Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Makmuk sudah mau bergabung di malam hari ini walaupun terkendala sinyal ya. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ismail Chandra, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Apa kabar, Mbak Mai?
0: Saya sehat juga di malam hari ini.
3: Lagu yang cowok, Mbak Mai.
0: Ada New Kids on the Block, Step by Step. Lalu juga ada Tommy Page, A Shoulder to Cry on, Boys to Men, As Long as I'm with You, dan Backstreet Boys Every.
3: Boys to Men, ya.
0: Boys to Men, boleh. Salam-salamnya, silahkan.
3: Salam-salamnya buat di Mempawa, ada Indra Gunawan, terus Darul, buat Aura sama Pak Mo, buat Kak Manis Manila di Sungai Pinyo, buat Mak Nur di Bakau, terus buat di Sambas, ada Nawar Haji, ada Kak Ella, ada Tia, terus buat Mama Eti di Bengkayang, Mama Mukmin, buat Mama Nurul, Bapak Nurul, buat Makam, buat Manjang Siti Kak Imel, terus buat Yunita di Landa, buat Mbah Kakong, buat Bang Awi, buat Bang Yaya, Wardi, Bang Amin Jaya, terus buat Bang Japar Kanila, Amodi Siantan, buat Mama Ririn, terus buat Pak Abu Sada sama Mama Ye, Kanista Yuka, Ibadan Tika ada tapi ya,
0: siapa?
3: ada ini tahu Ibadan Tika tu.
0: Siapa tu? Kak Lina ndak ke?
3: Kak Nila, anak
0: itu. Kak Lina.
3: Nah, Ibadan Tika. Terus buat mana di Bakau? Semua lah,
0: okey. Okey deh, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Ismail Chandra di malam hari ini, pendengar ya. Minta putarkan lagu Boys to Men ya. Dan untuk Anda yang mau gabung ya, mau gabung di malam hari ini, silahkan 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Di malam hari ini masih cukup banyak lagu yang bisa Anda pilih, pendengar. Baik, kita langsung saja ke lagu pertama dari Scorpion dengan Still Loving You.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita

0: palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
0: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
1: Oke, siap.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
3: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
2: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
3: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
2: Benar tuh, aku setuju.
3: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Lagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung 7349987, bisa juga di 08115701042 ya. Ruang rindu me katanya putarkan lagu cewek ya. Salamnya untuk semua teman monitor di Pontianak Kalbar. Untuk me semoga sehat selalu di Pontianak. Terima kasih Bang Badol ya. Saya putarkan lagu dari Gloria Estefan dengan Don't Wanna Lose You. Ya, ini enak juga sih lagunya ya. Satu lagi, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, selamat malam. Ini mau menyapa teman-teman aja. Sama Ismail, Bang Japar, Bang Dedi, Bang Indra, Bang Yahya, Bang Herman, Jaka Suara, Aura, Ma Anjang Siti, Mama Nurul, Cek Nur, Bu Ana, Mak De, Arfiah, Wan Usu, Ella, Tia, Imanabela, Alimin, Pak Usu Busri, Pak Pawadi, Cek Kulan, buat Meme yang bacakan semoga sehat selalu. Wassalam dari Wan Aci di Sambas Galing. Terima kasih sudah bergabung ya. Lanjut, halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Me.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Me.
0: Alhamdulillah, gimana? Saya sehat juga. Mau dengar lagu apa ini?
1: Air Supply ada enggak Mbak Me?
0: Air Supply ada dong, mau yang mana?
1: Pokok Air Supply lah.
0: Oh, makanya Air Supply aja ya. Oke, boleh. Saya carikan dulu lagunya. Silahkan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Me. Semoga sehat selalu, selamat bertugas. Hati-hati pulangnya. Semoga sampai ke rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Selamat pulang di jalan. Buat Aura Pak Mo, Bang Awi, Bang Pawadi, Imana Bella, Bang Halimin, Wanucu, Wanaci, Kak Nali Pungkas, Cek Nur, Kak Juleha, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, buat makam, buat Bang Niko, Wardi, Pak Herman, buat Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhu sama Kak Sri-nya, Bang Makel. Buat semuanya Mbak Me, salam sehat selalu lah buat Mbak Me. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar sudah bergabung ya. Request lagu dari Air Supply ya. Saya pilihkan yang Making Love Out of Nothing at All ya. Ini salah satu lagu hitsnya sepertinya dari Air Supply ya. Saya cek data di salah satu website pemutaran musik, ini sudah didengar lebih dari 400 ribu, hampir 500 ribu, ribu juta ya. Hampir 500 juta kali diputar. Wah, luar biasa ya Air Supply. Setelah ini akan saya putarkan. Lanjut, saya jawab dulu satu telepon di sini. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, ini dengan siapa, di mana?
2: Ini Mbak Mei ya?
0: Iya, betul.
2: Wow, cantik sekali suaranya Mbak Mei.
0: Ini dengan siapa dan di mana ini?
2: Ini dari Sambas Mbak Mei.
0: Dengan siapa itu di Sambas?
2: Dengan Tia.
0: Oh, kayaknya Tia bukan baru pertama kali deh gabung sama kita ya.
2: Aku kalau sama Bang Andre.
0: Oh, Bang Andre.
2: Baik. Sama Bang Anwar, sama Bang siapa? Bang Fatih.
0: Mantap ya. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Kalau dipilihkan sama Mbak Mei aja lah ya.
0: Boleh, boleh. Silahkan salam-salamnya.
2: Ya, salam kenal kembali Mbak Mei.
0: Sering-sering gabung ya.
2: Iya, kita salam-salam Mbak Mei ya.
0: Silahkan.
2: Buat Mbak Mei yang bertugas semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Wardi itu tadi ya. Buat apa
0: lagi ya? Siapa lagi? Lah, terputus ya teleponnya ya. Gak apa-apa ya. Setidaknya sudah ada beberapa lagu yang di beberapa lagu, sudah beberapa salam ya, beberapa nama disebutkan tadi. Katanya lagunya minta saya yang pilihkan. Boleh deh saya pilihkan dari Backstreet Boys ya, dengan Everybody. Ini enak nih lagunya nih. Satu penelpon lagi boleh ya? Boleh lah, boleh gak boleh diboleh-bolehin. Halo Ruang Rindu loh. Ketawa-ketawa jatuh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Boleh tak boleh dibolehkan?
0: Iyalah saya yang siakan. Ngapa emangnya?
2: Sehat, Mei.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana gak kabarnya tuh Cece tuh?
2: Alhamdulillah sehat. Cece dengar Mei bilang gini, boleh tak boleh dibolehkan ya. Itu Cece ketawa tuh.
0: Baru gak saya naikkan volume penelpon nih, udah ada suara ketawa. Tahu udah siapa nih.
2: Lama tak jumpa Mei. Ada kali tahunnya, Mei?
0: Ada kali.
2: Kali lah.
0: Kali lah. Mana gak kita nak ngitung kan. Aceh. Mau dengar aku apa?
2: Ah, kau yang ini susah nak nyebut ini, pilihkan ya.
0: Pilihkan, boleh gak? Boleh, apa yang gak boleh? Boleh.
2: Yang cowok lah tapi, Mei.
0: Yang cowok. Cowok lah, oke, boleh dipilihkan cowok ya. Saya cari kau yang ganteng loh, Nece.
2: Salamnya buat Mei, keluarga, semua sehat. Hati-hati balik ya, Mei.
0: Iya, siap.
2: Kalau takut, teriak ya sama Cece.
0: Cece akan datang langsungnya.
2: Siap, Cece akan datang terbang.
0: Oke, deh, siap.
2: Lanjutnya buat Maknya Siti emailnya, buat Mak Kam, buat Bang Wardi, Bang Yahya, buat Bang Badul, buat Bang Awi, buat Bang Deden, buat Bang Hendra, buat Ibu Anat, Bang Andrenya, buat Kak Jul, buat Mama Mukmin, Mama Etik, Mama Nurulnya, buat Emma Selpa, buat Kak Tina, Bang Sukurnya, buat Pak Usu Busri, buat Wan Aci, buat siapa gitu lah ya, Mei ya. Buat semua-semua lah ya, Mei ya.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Bang Japa kan?
0: Ah, ketinggalan.
2: Ayo buat Mei, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik untuk Cece spesial saya pilihkan lagu dari Tommy Page ya, A Shoulder to Cry On. Oh, ini Cece kalau Cece cek Google. Lawak Cece. Baik ya, mendengar sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja diputarkan, dimulai dari Gloria Estefan ya dengan Don't Wanna Lose You.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: Kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Fak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Yo, Howie, man, I gotta tell you about this dream that I had last night. I was a werewolf and I had hair.
1: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
2: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
1: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
2: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
1: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
2: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
3: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
4: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
3: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
4: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
3: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
4: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
3: Nah, kalau gitu Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
4: Tambah sayang deh sama Bapak.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sudah sampai di segmen terakhir ya, pendengar. Saya mau bacakan dulu beberapa pesan WhatsApp di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mi. Malam juga ada Wani di Siantan. Minta putarkan lagu cewek Mbak aja yang pilihkan. Salam aja untuk semua yang sudah bergabung katanya. Baik, siap. Lagu cewek dipilihkan dari Beyonce boleh ya, Irreplaceable. Oke. Lanjut satu lagi, ada Pak Adi di Sungai Jawi. Minta putarkan lagunya Michael Jackson. Kalau nggak ada lagu lain aja. Michael Jackson ada sih. Kayaknya sih ya. Coba kita cek dulu. Ada nih, baik Michael Jackson ya. You're Not Alone, boleh ya? Semoga boleh nih. Baik, sudah ada dua lagu di sini dan ini menjadi lagu penutup ya untuk Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda, pendengar yang sudah bergabung malam hari ini di program Ruang Rindunya. Dan jangan lewatkan besok di Ruang Rindu lagi ya, 21 hingga 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga jangan kemana-mana, selain ini masih cukup banyak informasi yang bisa saya hadirkan dan lagu-lagu pilihan pastinya menemani istirahat malam Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: kompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.

7 ayat 2. Penerusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada perdebatan yang cukup menarik, pendengar ya. Ada beberapa orang yang lebih nyaman tidur dengan lampu menyala dan lampu yang dipadamkan. Ini adalah salah satu perdebatan yang cukup besar ya di kalau berkaitan dengan tidur gitu. Kalau bicara soal kesehatan, sains ya sudah pasti jawabannya cukup mutlak ya. Tim lampu dipadamkan adalah pemenangnya ya. Ada beberapa alasan nih pendengar ya, kenapa tidur dengan kondisi gelap gulita ataupun mungkin dengan minim pencahayaan lebih baik untuk tubuh kita ya. Dan kalau kita bahas alasannya, yang pertama adalah produksi melatonin maksimal ya, dimana melatonin ini adalah hormon yang memberitahu tubuh kita itu kayak, hey, udah malam, waktunya tidur gitu. Ini fungsi dari hormon melatonin itu sendiri. Dan hormon ini sangat sensitif terhadap cahaya. Begitu lampu dimatikan atau dipadamkan, produksinya akan melonjak dan membuat kita tidur lebih nyenyak dan berkualitas, pendengar ya. Lalu juga menjaga ritme circadian ataupun sirkadian ya. Tubuh kita itu sebenarnya punya jam internal ataupun ritme sirkadian yang selaras dengan alarm ya, alarm alam ya. Kalau terang ya berarti udah siang, pagi gitu ya. Kalau gelap ya berarti sudah malam gitu ya. Dimana tidur dalam gelap ini menjaga jam ini tetap sinkron hingga kita bangun pagi dengan kondisi yang segar gitu ya. Lalu juga paparan cahaya kronis saat tidur telah dikaitkan dengan peningkatan resiko obesitas, diabetes tipe 2 dan bahkan depresi. Kenapa? Karena cahaya saat tidur memicu stres mikro pada tubuh dan mengganggu metabolisme ya. Jadi mulai dipertimbangkan saja pendengar, saat ini Anda termasuk orang yang lebih suka tidur dengan lampu dinyalakan atau dipadamkan, dan ternyata ya ada alasannya kenapa tidur dalam kondisi gelap itu lebih baik.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Menjadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
3: Apakah semuanya itu bisa pidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik, jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
2: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live ada streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Senin 13 Juli 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini dalam rangkaian Pontianak pagi ini edisi 13 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Siap temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam program menarik yang akan kami hadirkan sepanjang aktivitas Anda di hari Senin ini pendengar ya. Kita mulai dengan Mutiara Pagi dengan informasi-informasi religi dan juga musik-musik religi temani Anda untuk membuka hari ya sebagai pengganti Mutiara Pagi nanti pendengar. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar dan juga Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kemudian kami hadirkan juga Kopi Anda dan Pontianak Menyapa hingga nanti Cek Fakta dan Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

mereka tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar, dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: BPBD Kota Pontianak mencatat peristiwa kebakaran cukup tinggi.
2: 20 sampai 30 kejadian. Ini baru setengah tahun.
1: Kodam 12 Tanjung Pura komitmen pembinaan atlet menembak.
3: Dalam kegiatan HUT Kodam 12 Tanjung Pura ini, kejuaraan menembak PC, Tong ini sangat membantu perbakin Kalimantan Barat

0: hutan terbakar. Berikut laporannya.
1: Frekuensi kebakaran bangunan di Kota Pontianak hingga pertengahan tahun 2026 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pontianak mencatat hingga Juni 2026 telah terjadi 30 peristiwa kebakaran bangunan dan rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak M. Nasir mengatakan angka tersebut sudah mencapai 60% dari total kejadian sepanjang tahun 2025 yang berjumlah 50 kasus. Menurutnya dalam satu kejadian kebakaran tidak jarang api menghanguskan lebih dari satu rumah sehingga kerugian yang ditimbulkan semakin besar. M. Nasir menegaskan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya pada bangunan yang sudah berusia tua, pemeriksaan rutin instalasi listrik, penggunaan kompor secara aman, serta memastikan sumber api benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah.
2: Dari sisi kejadian itu ada 50 kejadian dalam catatan kami. Tapi untuk tahun 2026 ini sampai yang terakhir kemarin itu udah mungkin 20 sampai 30 kejadian. Ini baru setengah tahun. Nah, ini yang mungkin perlu kita sikapi.
1: Sementara itu, instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Pancabakti Pontianak Edi Effendi menilai sebagian besar kebakaran terjadi pada bangunan semi permanen yang telah berusia puluhan tahun. Bahkan beberapa bangunan yang terbakar berumur lebih dari 50 tahun sehingga materialnya lebih mudah terbakar dan mempercepat penyebaran api.
3: Bangunan kita tuh bahkan masih semi permanen. Semi permanen itu kemudian udah semi permanen dan usia dari bangunan itu udah mencapai puluhan tahun. Ada yang udah 50, ada yang sampai 50 tahun itu. Jadi bahan-bahan di dalam itu lebih gampang terjadi terbakar gitu ya.
1: Edi Effendi menghimbau warga maupun pelaku usaha yang memiliki ruang publik agar menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR maupun peralatan pemadam sederhana sebagai langkah penanganan dini sebelum api membesar. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting meminimalkan dampak kebakaran sekaligus menyelamatkan jiwa dan harta benda. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, instalasi listrik yang sudah tua dan kebocoran gas di ruang tertutup masih menjadi penyebab utama kebakaran rumah. Masyarakat diminta memahami sumber resikonya agar dapat melakukan pencegahan sejak dini. Berikut laporannya.
1: Instalasi listrik yang telah berusia puluhan tahun masih menjadi penyebab utama kebakaran bangunan maupun rumah di Kota Pontianak. Kondisi kabel yang rapuh membuat risiko korsleting meningkat, terutama saat dialiri arus listrik yang menghasilkan panas. Instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Pancabakti Pontianak, Edi Effendi, mengatakan anggapan bahwa kebakaran disebabkan oleh listrik pada dasarnya berawal dari usia kabel instalasi di dalam rumah. Menurutnya masih banyak bangunan yang menggunakan kabel berusia lebih dari 50 tahun sehingga kualitas insulasi menurun dan lebih mudah memicu kebakaran.
3: Pertama itu listrik itu pertama karena usia kabel itu mungkin ada usianya udah hampir dengan saya itu. Enggak pernah di pemeriksaan. 60 tahun. Ada itu bangunan 60 tahun kan yang mungkin dah yang bangunannya dari 70 tahun. Dari 60-an tahun ada kabelnya belum pernah diganti atau apa masih gitu kan. Terjadi korsleting karena dimakan tikus, makan usia, karena kabel udah lama. Alur listrik kan panas, terjadi pelelehan sehingga terjadi bakar.
1: Selain listrik, Edi juga meluruskan anggapan mengenai ledakan tabung gas. Menurutnya tabung gas pada umumnya tidak meledak. Ledakan justru terjadi akibat akumulasi gas yang bocor di dalam ruangan tertutup tanpa ventilasi yang memadai. Gas yang mengendap di dalam ruangan akan mudah terselut ketika terkena percikan api atau sumber panas lainnya. Oleh sebab itu, Edi menghimbau masyarakat memastikan kondisi regulator dan selang gas selalu dalam keadaan baik. Fiko Al-Hadi melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Temu Karya Karang Taruna Provinsi Kalimantan Barat menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran pemuda dalam menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun menegaskan Karang Taruna tidak boleh hanya menjadi organisasi seremonial, melainkan hadir melalui aksi nyata di lapangan.
5: Karang Taruna Provinsi

0: Provinsi Kalimantan Barat menggelar temu karya sebagai ajang konsolidasi organisasi setelah beberapa tahun dinilai kurang produktif. Melalui forum ini, kepengurusan diperkuat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota dengan target pembentukan struktur organisasi hingga tingkat desa dan lingkungan masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang memiliki tanggung jawab membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan kemasyarakatan. Mulai dari penanganan bencana banjir, kebakaran, hingga berbagai kegiatan sosial lainnya. Karena itu, organisasi kepemudaan ini diharapkan aktif berkolaborasi dengan perangkat daerah, khususnya Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
1: Karena ini organisasi sosial ya, nah yang mana tugasnya adalah dapat memberikan kontribusi masalah-masalah sosial di masyarakat, terutama masalah misalnya ada banjir, ada mungkin kebakaran dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa memang Karang Taruna nih, kita harapkan turun bekerjasama dengan pemerintah daerah yang teman-teman.
0: Ketua Umum Karang Taruna menegaskan konsolidasi organisasi menjadi langkah awal untuk mengembalikan peran Karang Taruna sebagai mitra pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Menurutnya, organisasi yang dihuni anak-anak muda harus mampu menghadirkan kerja nyata, bukan sekedar menjalankan kegiatan seremonial. Sebagai bentuk dukungan terhadap tugas tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyerahkan bantuan perahu karet yang akan dimanfaatkan untuk penanganan banjir maupun distribusi bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Wakil Ketua Umum Karang Taruna, Bahtiar Sebayang, mengharapkan perahu karet ini nanti ke depannya juga akan dipakai untuk menyalurkan bantuan.
2: Hari ini Karang Taruna Provinsi Kalbar dibantu perahu karet oleh pemerintahan provinsi untuk dipergunakan dalam rangka menangani daerah-daerah yang banjir. Kemudian mungkin perahu karet ini nanti ke depan juga akan dipakai untuk menyalurkan bantuan-bantuan, entah itu sembako ataupun pakaian bekas, mungkin kira-kira itu yang kita lakukan hari ini.
0: Dengan support dari berbagai kalangan, Karang Taruna Kalimantan Barat diharapkan semakin aktif memberdayakan generasi muda, memperkuat kepedulian sosial, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aksi-aksi yang langsung dirasakan manfaatnya. Gulista Kisra melaporkan.
3: Pendengar, komitmen Kodam 12 Tanjung Pura dalam memajukan olahraga menembak mendapat apresiasi dari pengurus Provinsi Perbakin Kalimantan Barat. Melalui penyelenggaraan Tanjung Pura Shooting Open Tournament 2026, ajang ini dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional. Berikut laporannya.
0: Kejuaraan menembak serangkaian hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura menjadi momentum penting bagi pembinaan atlet menembak di Kalimantan Barat. Sekretaris Umum Perbakin Kalimantan Barat, Rudianto Sulaiman, saat pembukaan Tanjung Pura Shooting Open Tournament 2026 di lapangan tembak Indoor Rahmat Sport Center Kodam 12 Tanjung Pura Kuburaya pada Sabtu kemarin menyatakan bahwa dukungan Pangdam 12 Tanjung Pura terhadap olahraga menembak dinilai memberi semangat baru bagi Perbakin Kalbar dalam mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan.
4: Dalam kegiatan HUT Kodam 12 Tanjung Pura ini, kejuaraan menembak presisi pistol ini sangat membantu Perbakin Kalimantan Barat, yang mana Pangdam 12 Tanjung Pura ini sangat antusias membantu membina atlet-atlet Perbakin Kalimantan Barat. Nah, kita berharap insyaallah PON ke depan Perbakin Kalimantan Barat bisa membawa nama Kalimantan Barat untuk mendapatkan medali emas.
0: Perbakin Kalimantan Barat akan kembali menggelar kejuaraan menembak pada 8 hingga 9 Agustus 2026 sebagai bagian dari persiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Ajang tersebut menjadi tahapan penting dalam proses seleksi dan pembinaan atlet yang diproyeksikan memperkuat kontingen Kalimantan Barat menuju PON 2008 di Nusa Tenggara Barat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Selamat kembali pendengar, selamat kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar Berjaringan, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Kami juga sapa Anda, pemirsa di channel YouTube Pro 1 RRI Pontianak untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Bersama saya Alfati di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
5: Selamat pagi
6: juga Fati.
4: Baik, di sana terpantau sudah ada rekan kami Yeptro, kemudian ada Faisal, Syarifah Dini dan juga Firdaus. Selamat pagi, semoga semangat dalam beraktivitas ya dalam di hari Senin. Hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Kami ingin tahu bagaimana terlebih dahulu ya kondisi cuaca dan lalu lintas terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Yeptro. Silakan Yeptro.
6: Oke, baik rekan Patih, di mana di Sintang sendiri memang cuacanya pagi ini sudah cukup cerah ya, dan juga aktivitas di Sintang sendiri memang sudah ramai lancar juga khususnya di Jalan Yosef Wong Urai. Patih.
4: Baik, terima kasih rekan Yeptro. Kemudian kita ke Entikong terlebih dahulu ya, di sana ada rekan kami Faisal. Bagaimana kondisi terkini Faisal?
7: Iya Fatih, selamat pagi rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau di wilayah perbatasan Entikong pada pagi hari ini terpantau cerah ya di pagi hari ini, dan tampak juga kayaknya kalau menurut pandangan ya pribadi nih Fatih ya, di wilayah perbatasan ini kayaknya kalau biasanya jam segini kabut udah menguap ya, namun kayaknya masih ada kabut di wilayah, mungkin jerebu kalau bahasa kita. Dan kemudian juga untuk pantauan arus lalu lintas terpantau ramai lancar.
4: Baik, lancar ya di Entikong. Kemudian kita bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Syarifah Dini di sana. Bagaimana kondisi terkini Dini?
8: Ya Fatih, kalau di sini udah mulai cerah ya, dan juga untuk arus lalu lintas ya terpantau masih cukup lengang ini. Apalagi hari ini hari pertama masuk sekolah ya semuanya ya. Jadi kayaknya mulai ramai nanti udah sekitar pukul 6 lebih 40 menit gitu deh.
4: Baik, kemudian kita ke Sambas bersama rekan Firdaus.
9: Ya selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan di Sambas pagi hari ini. Fatih, pantauan cuacanya cerah berawan ya, dan udah mulai muncul matahari. Dan untuk aktivitas yang terlihat di lintas Saing Rambi, karena memang sudah masuk ya, kembali murid dan siswa diramaikan dengan aktivitas datang ke sekolah, dan arus lalu lintas di lintas Saing Rambi juga cukup lancar Fatih.
4: Baik, begitupun di kota Pontianak ya, dia juga tampak cerah berawan pendengar. Dari beberapa hari yang lalu memang belum turun hujan sama sekali, dan memang sudah tampak juga dan terasa kabut asap ya menyelimuti kota Pontianak tipis saja dengan suhu 26 derajat Celcius. Kemudian lalu lintas kami pantau melalui CCTV pengawas lalu lintas di sub kota Pontianak, di mana tepatnya kali ini kami berada di Jalan Ahmad Yani, Tugu Digulis, yang sudah mulai dipadati oleh kendaraan, pendengar. Betul, seperti rekan-rekan yang katakan tadi, di mana hari pertama masuk sekolah ya, aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal, pendengar, di mana orang tua yang mengantar anak juga tampak memadati Jalan Ahmad Yani ya, di mana di sana terdapat beberapa sekolah tentunya yang tentunya akan macet sedikit, pendengar ya. Dan itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987 untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Kami akan update informasi pertama dari RRI Pontianak, di mana kali ini kami akan menginformasikan mengenai kebakaran yang terjadi di Kota Pontianak beberapa bulan belakangan ini, pendengar. Ternyata banyak sekali terjadi kebakaran bangunan ya yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan ternyata instalasi listrik yang telah berusia puluhan tahun ini masih menjadi penyebab utama kebakaran bangunan maupun rumah di Kota Pontianak. Kondisi kabel yang rapuh membuat risiko korsleting meningkat, terutama saat dialiri listrik yang menghasilkan panas. Instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Pancabakti Pontianak, Edi Effendi, mengatakan anggapan bahwa kebakaran disebabkan oleh listrik pada dasarnya berawal dari usia kabel instalasi di dalam rumah. Menurutnya, masih banyak bangunan yang menggunakan kabel berusia lebih dari 50 tahun, sehingga kualitas isolasinya menurun dan lebih mudah memicu kebakaran. Edi Effendi menjelaskan panas yang dihasilkan arus listrik dapat memicu percikan api ketika mengenai kabel yang sudah rapuh. Karena itu masyarakat disarankan memeriksa dan mengganti instalasi listrik lama secara berkala agar tetap memenuhi standar keamanan. Selain listrik, pendengar, Edi juga meluruskan anggapan mengenai ledakan tabung gas. Menurutnya tabung gas pada umumnya tidak meledak. Ledakan justru terjadi akibat akumulasi gas yang bocor di dalam ruangan tertutup tanpa ventilasi yang memadai. Gas yang mengendap di dalam ruangan akan mudah tersulut ketika terkena percikan api atau sumber panas lainnya. Oleh sebab itu, pendengar, Edi mengimbau masyarakat memastikan kondisi regulator dan selang gas selalu dalam keadaan baik serta menyediakan ventilasi udara yang cukup agar kebocoran gas tidak menumpuk dan memicu ledakan maupun kebakaran. Itu dia informasi pertama yang kami sampaikan dari RRI Pontianak. Masih mengenai gas, pendengar, kali ini kita ke Sanggau ya bersama rekan kami Dini, di mana Disperindakop Sanggau awasi distribusi LPG bersubsidi. Selengkapnya, silakan Dini.
8: Ya baik Fatih, ini Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau ya Nur Tiyati mengatakan pihaknya tidak hanya melakukan pengawasan distribusi LPG 3 kg di tingkat pangkalan, tetapi juga hingga ke tempat pengguna. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan LPG bersubsidi ya ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar berhak. LPG 3 kg ya ini diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro yang memenuhi ketentuan. Penggunaan LPG bersubsidi juga dibatasi bagi usaha mikro yang menggunakan gas tersebut ya untuk kegiatan memasak dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Selain rumah makan, pengawasan juga menyasar sejumlah jenis usaha lain yang tidak termasuk penerima LPG bersubsidi dan diantaranya ya ini usaha laundry dan peternakan ayam yang tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg. Nanti Nur Tiyati juga menegaskan ya pengawasan juga akan terus dilakukan secara bertahap bersama pihak terkait untuk memastikan penyaluran dan penggunaan LPG bersubsidi sesuai dengan ketentuan. Dan juga upaya tersebut ya diharapkan dapat menjaga agar LPG 3 kg ini tetap tersedia bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro yang berhak menerimanya. Fatih.
4: Baik, terima kasih Didi atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita bergeser sedikit ke Kabupaten Sekadau, pendengar, yang akan disampaikan rekan kami dari RRI Sintang. Personel Polres Sekadau berhasil membantu proses evakuasi seorang warga yang sakit menuju rumah sakit daerah. Selengkapnya disampaikan rekan kami Yeptro.
5: Ya baik rekan Batih dan juga pendengar ya, di mana mobil patroli Satlantas Polres Kadau ini digerakkan untuk mengantar seorang ibu hamil yang akan menjalani persalinan dari Puskesmas Timpu ke Kecamatan Sekadau Hilir menuju RSUD Sekadau pada hari Rabu 8 Juli 2026 malam. Ya, Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Pamapta 3 Ibtu Oki KP ya mengatakan sekitar pukul 20 lebih 5 menit waktu waktu Indonesia Barat, memang pihaknya menerima informasi dari bidan Puskesmas Timpu yang membutuhkan bantuan kendaraan untuk membawa pasien rujukan bersalin ke RSUD Sekadau. Dan pasien juga merupakan seorang ibu muda asal Desa Timpu, Kecamatan Sekadau Hilir dari Puskesmas. Pasien juga diantar ya menggunakan mobil warga bersama bidan dan keluarga menuju steher penyeberangan motor air di Pasar Sekadau. Setibanya di steher sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, petugas juga mendapatkan pasien dalam kondisi telah terpasang infus. Pasien kemudian dipindahkan ke mobil patroli Satlantas Polres Sekadau dan langsung dibawa ke RSUD Sekadau untuk mendapatkan penanganan medis. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, pasien tiba di RSUD Sekadau dan langsung mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Sekian informasi pertama dari Sintang, Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Yeptur atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sambas. Rekan kami Firdaus ada di sana pendengar yang akan melaporkan layanan paspor kembali hadir di Car Free Day Sambas. Warga sambut antusias. Seberapa antusias lengkapnya silakan Firdaus.
9: Ya baik, terima kasih Fatih ya. Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Kembali layanan pembuatan paspor kembali hadir di kawasan Car Free Day atau CFD Sambas yang mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari warga. Program layanan tersebut digelar jemput bola oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Sambas. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi pada hari kerja. Dan sejak pagi masyarakat sudah memadati lokasi dan untuk memanfaatkan ya layanan tersebut. Kehadiran layanan paspor di tengah aktivitas CFD ini juga dinilai menjadi solusi yang lebih praktis, terutama bagi warga yang memiliki kesibukan pada hari kerja. Selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih mudah dijangkau. Melihat tingginya minat masyarakat, diharapkan juga layanan ini dapat terus dilaksanakan secara berkala, sehingga semakin banyak warga yang memperoleh kemudahan dalam mengurus dokumen perjalanan. Dan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini pada pelaksanaan berikutnya, dihimbau untuk mempersiapkan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan mengikuti informasi resmi dari kantor imigrasi Sambas mengenai jadwal layanan selanjutnya. Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Antikong pendengar. Nobar Piala Dunia Koramil Kapuas perkuat kemanunggalan TNI Rakyat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
10: Oke, benar sekali rekan Fatih. Koramil Kapuas menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia bersama masyarakat di Kedai Borneo Sanggau pada Minggu 12 Juli 2026. Dan Ramil Kapuas, Kapten Infanteri Eko Prasetyo Widodo, mengatakan kegiatan yang dikemas dalam komunikasi sosial Komsos kreatif tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ia menjelaskan kegiatan nobar tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi antara TNI Angkatan Darat dan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan profil TNI AD serta menyampaikan berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan termasuk karya bakti TNI skala besar pada 2026. Fatih dan juga rekan-rekan, ia menambahkan kegiatan tersebut diberi nama Nobar Gembira karena sebagai bentuk hiburan sekaligus sarana masyarakat kebersamaan di tengah masyarakat. Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui olahraga dapat terus tumbuh. Fatih.
4: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Dan tentunya pendengar, kami juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Boleh juga Anda update ya bagaimana antusiasme anak-anak Anda mungkin yang baru mulai sekolah ya, memulai awal baru masuk SMP atau SMA yang mana juga sudah masuk masa MPLS pendengar ya, silakan untuk bergabung. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini kami akan segera kembali temani Anda pendengar, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
11: Kompas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita boleh bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
12: Oui, allô, excusez-moi, je suis là.
11: Buat Mbak Nur yang lagi di
13: Paris. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
14: Samo-samo.
15: Bunda, jangan main TikTok tarui.
16: Ho, ho, ho, ho.
15: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
16: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
15: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
17: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
18: RRI Digital saja, toh.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa sudah masih bersama kami di Kabar dari Kalbar. Kami juga nantikan informasi dari Anda. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Beberapa dari rekan-rekan kami juga kami lihat ya, tampak yang membuat story kebersamaan di mana anak-anaknya baru mulai bersekolah begitu pendengar ya. Ada yang masuk SD, SMP maupun SMA dengan seragam barunya yang cenderung masih terlalu kebesaran begitu ya. Selamat dan semangat tentunya untuk adik-adik yang saat ini memasuki babak baru pendidikannya dan tentunya tetap semangat untuk mengenyam pendidikan. Kemudian pendengar, kami update kembali informasi dari RRI Pontianak di mana kami update kali ini temu karya Karang Taruna Provinsi Kalimantan Barat menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran muda pemuda dalam menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun menegaskan Karang Taruna tidak boleh hanya menjadi organisasi seremonial, melainkan hadir melalui aksi nyata di lapangan. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsa menegaskan Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang memiliki tanggung jawab membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan masyarakat. Mulai dari penanganan bencana banjir, kebakaran, hingga berbagai kegiatan sosial lainnya. Karena itu organisasi kepemudaan ini diharapkan aktif berkolaborasi dengan perangkat daerah khususnya Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Wakil Ketua Umum Karang Taruna Bahtiar Sebayang menegaskan konsolidasi masyarakat menjadi langkah awal untuk mengembalikan peran Karang Taruna sebagai mitra pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Menurutnya organisasi yang dihuni anak-anak muda harus mampu menghadirkan kerja nyata bukan sekedar menjalankan kegiatan seremonial. Dan itu dia pernyataan informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Dini akan melaporkan pelestarian Tembawang Dukung Durian unggulan Sanggau. Selengkapnya silakan Dini.
1: Ya Fatih, ini Kepala Bidang atau Kabid Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan ya, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Sony Setion mengajak masyarakat ya aktif menjaga hutan Tembawang sebagai habitat durian unggulan di Kabupaten Sanggau. Upaya tersebut juga dinilai penting untuk melestarikan warisan leluhur sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas hortikultura daerah. Nah, pelestarian hutan Tembawang juga perlu diiringi dengan perawatan pohon durian agar hasil panen semakin meningkat. Masyarakat juga diharapkan yang memanfaatkan sebagian hasil penjualan durian untuk membeli pupuk dan merawat tanaman. Dan selain itu masyarakat juga diminta melapor apabila menemukan pohon durian yang memiliki kualitas unggul. Pemerintah siap memfasilitasi proses pemberdayaan perbanyakan bibit ya agar varietas unggulan dapat dikembangkan di wilayah asalnya. Dan ia berharap juga melalui pelestarian hutan Tembawang dan pengembangan varietas unggulan Kabupaten Sanggau ini mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu sentra durian unggulan di Kalbar. Dan Sony meyakini langkah tersebut juga dapat meningkatkan daya saingnya serta nilai jual durian Sanggau di pasar yang lebih luas. Fatih.
0: Terima kasih Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan Pemkab Sambas targetkan produksi padi meningkat pada 2026. Selengkapnya silakan Firdaus.
2: Baik Fatih, kami kembali hadirkan sorotan kedua di Kabupaten Sambas. Kali ini pemerintah Kabupaten Sambas terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Barat. Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan peningkatan produksi padi sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas Apriyadi mengatakan salah satu strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan indeks pertanaman atau IP. Jika pada tahun 2025 rata-rata indeks pertanaman berada di angka 1,91 kali tanam dalam setahun, maka pada tahun 2026 ditargetkan meningkat menjadi antara 2,5 hingga 3 kali tanam. Dengan semakin sering lahan ditanami dan dipanen, produksi padi pun diharapkan ikut meningkat. Jadi untuk mencapai target tersebut, Pemkab mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian, mulai dari benih, pupuk, hingga dukungan infrastruktur pertanian. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Kabupaten Sambas dalam menjaga ketersediaan pangan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah tetapi juga untuk menopang kebutuhan beras di tingkat nasional. Dan pendengar, selama ini Kabupaten Sambas memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar di Kalimantan Barat, dan dengan peningkatan masa tanam dan produktivitas lahan, pemerintah optimis hasil panen petani akan terus bertambah dan kesejahteraan petani meningkat, serta posisi Sambas sebagai daerah lumbung pangan dapat semakin diperkuat di masa mendatang. Fatih.
0: Terima kasih Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kami update informasi dari Pokdarwis Muara Kantu yang siapkan inovasi Go Green. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
3: Iya Fatih dan juga rekan-rekan, Ketua Pokdarwis Muara Kantu Sanggau Yunita Muslimah mengatakan pihaknya tengah menyiapkan inovasi penerapan konsep Go Green di kawasan Car Free Day Muara Kantu secara bertahap. Salah satunya dengan mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan sebagai pengganti plastik secara bertahap. Ia menilai penerapan konsep Go Green memerlukan proses dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Pokdarwis memilih memulai langkah tersebut dengan memberikan contoh kepada para pelaku UMKM. Menurut Yunita, penggunaan daun pisang dinilai menjadi salah satu alternatif ramah lingkungan yang mudah diperoleh oleh masyarakat. Langkah tersebut, Fatih dan juga rekan-rekan, tentu diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaku UMKM dalam mengurangi ketergantungan terhadap kemasan plastik sekali pakai. Melalui langkah bertahap tersebut, ia berharap penerapan konsep Go Green dapat berjalan secara berkelanjutan. Ia menambahkan, selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, program ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kami update terlebih dahulu ya, salah satu pendengar kami yang bergabung tadi sebelum pukul 6 katanya sudah mengantar anaknya ke sekolah. Ternyata awal sekali pendengar ya, dan masih ada budaya untuk mencari kursi katanya ya. Jadi datang lebih awal untuk war kursi terdepan. Apakah memang masih terjadi hal seperti itu pendengar? Ternyata masih begitu ya. Masih war kursi agar anaknya dapat kursi paling depan begitu nanti di kelas yang baru. Oke, terima kasih tadi ada Bapak Arno yang bergabung pendengar ya. Kemudian kita ke Sintang ya bersama dengan Yeptro yang akan melaporkan dua siswi MA Negeri 1 Sintang sukses lolos seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi dahulu 2026. Selengkapnya disampaikan rekan kami Yeptro.
4: Ya baik rekan Fatih, pendengar, sorotan kedua datangnya dari Sintang ya, di mana kabar membanggakan datangnya dari Madrasah Aliyah Negeri PAN 1 Sintang. Di mana dua siswi berprestasi dari madrasah tersebut resmi melangkah ke ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 setelah berhasil persaingan di tingkat kabupaten. Dan dua siswa tersebut adalah Giara Janitra Atmayani yang berkompetensi di bidang studi kebumian, dan juga Yuli Nur Afifatul Ulia yang berkompetensi di bidang studi kimia. Keberhasilan keduanya juga menembus level provinsi menjadi bukti nyata komitmen MAN 1 Sintang dalam membina bakat akademik siswa di bidang sains. Dan yang menariknya juga, di mana keberhasilan Giara dan Yuli tidak hanya datang begitu saja ya, keduanya telah menjalani masa bimbingan yang intensif bersama dengan guru pembimbing di madrasah, dan selama proses persiapan mereka juga mendalami materi-materi kompleks yang melampaui kurikulum standar, melakukan simulasi pengerjaan soal hingga mengikuti evaluasi rutin untuk mematangkan strategi pengerjaan soal olimpiade. Dan Kepala MAN 1 Sintang ya, Ahmad Yani juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian kedua siswi tersebut. Ya, menurutnya keberhasilan menembus OSN tingkat provinsi merupakan refleksi dari kerja keras siswa dan dedikasi para guru pembimbing yang terus mengawal proses belajar mereka. Fatih.
0: Terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dan pendengar, informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Terima kasih rekan-rekan.
3: Terima kasih
0: kembali Fatih. Baik, di sana ada rekan kami Yeptro, kemudian ada Faisal, Dini dan juga Firdaus, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar, tetap semangat menjalani aktivitas Anda di hari Senin. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
0: Hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
2: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
2: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
2: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain.